0: solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas, masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan, yang mau pakai loophole, bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang nggak mungkin, kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi, diantaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
2: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
1: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutla seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
3: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga, melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya. Misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
1: Presiden Prabowo Subianto mengerahkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
4: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
5: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
4: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
5: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
6: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
5: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
7: Laporan khusus. Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Triune Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
8: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai provinsi kapten, dan mari kita menyambut para tamu, dan insya Allah tamunya akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Provinsi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
7: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya, Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Mera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
9: To foster cooperation and strengthen our Navy's capabilities in environmental protection.
10: Kami menyadari bahwa keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
7: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Eugene Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
11: In the armed forces, Navy in particular,
12: latihan mempersiapkan peralatan dan personel. Dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
11: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
7: Bagi Indonesia, XCR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tamu Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkeraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkeraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

Pendengar, aksi unjuk rasa memperingati Hari Tani di Bengkulu yang awalnya berlangsung aman dan damai pada akhirnya diwarnai kericuhan. Nah, peristiwa tersebut kini menjadi perhatian Polda Bengkulu dan akan dievaluasi lebih lanjut. Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes Pol Imam Wijayanto mengatakan mendengar kepolisian menyayangkan kericuhan yang terjadi dalam rangkaian pengamanan aksi pada Kamis 24 September 2026. Nah, Polda Bengkulu akan melakukan pendalaman untuk melihat secara utuh apa yang terjadi sebelum, saat, hingga setelah kericuhan. Nah, termasuk di dalamnya rekaman video dan berbagai informasi yang sudah beredar di masyarakat juga akan diperiksa. Nah, Polda Bengkulu juga menyatakan tidak ingin berspekulasi sebelum proses pendalaman selesai, sehingga informasi yang nantinya disampaikan pendengar kepada masyarakat benar-benar berdasarkan fakta. Nah, kepolisian juga menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan juga tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Nah, Polda Bengkulu juga menegaskan pendengar perbedaan pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokratis. Namun penyampaian aspirasi diharapkan tetap dilakukan secara aman, tertib, dan damai. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal berita kami rri.co.id.

0: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana surat bisa terkirim dalam hitungan detik melintasi jarak ribuan kilometer? Jauh sebelum internet menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, tepatnya di tahun 1969, sebuah proyek bernama ARPANET menjadi cikal bakal lahirnya email. ARPANET ini adalah jaringan komputer yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk keperluan penelitian. Namun, tokoh sentral yang benar-benar menciptakan sistem email modern adalah seorang programmer bernama Ray Tomlinson. Di tahun 1971, saat bekerja di bawah proyek ARPANET, Tomlinson berhasil mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan pesan dikirim antar pengguna dalam jaringan yang sama. Inilah momen bersejarah yang menjadi tonggak awal era komunikasi digital. Dan tahukah Anda, Ray Tomlinson juga yang pertama kali menggunakan simbol @ dalam alamat email. Simbol ini dipilih untuk memisahkan nama pengguna dengan nama jaringan atau domain, sebuah standar yang masih kita gunakan hingga saat ini. Konon, email pertama yang dikirim Tomlinson hanyalah serangkaian karakter acak, tapi dampaknya sungguh luar biasa. Seiring berjalannya waktu, email terus berkembang. Di tahun 1975, muncul perangkat lunak yang memungkinkan pengelola email dengan lebih baik. Lalu, dengan hadirnya WWW di tahun 1991, email menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat luas melalui berbagai penyedia layanan gratis seperti Yahoo dan Hotmail. Dari proyek militer hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan email sungguh menakjubkan. Berkat penemuan Ray Tomlinson, kini kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, hanya dengan beberapa klik. Sebuah inovasi yang patut kita apresiasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan

0: pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
1: Alright, so here we are, one of the elephants.
2: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

Pendengar, sertifikat halal sekarang bukan hanya soal memberikan rasa aman kepada konsumen, tapi juga menjadi bagian penting bagi UMKM yang ingin memperluas pasar produknya. Nah, di Bengkulu Utara, pendengar, minat pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi ini terbilang cukup tinggi. Jadi, data Kementerian Agama Bengkulu Utara mencatat sejak 2020 hingga Agustus 2026 sudah ada 12.362 pelaku usaha yang memiliki sertifikat halal. Nah, bahkan khusus tahun ini, Bengkulu Utara mendapatkan kuota 13.482 sertifikat halal gratis. Nah, Kasubag Tata Usaha Kementerian Agama Bengkulu Utara, Sigit Susanto, mengatakan mendengar seluruh kuota tersebut sudah habis digunakan sejak akhir Agustus karena tingginya antusiasme masyarakat. Nah, bagi pelaku UMKM yang belum sempat mendapatkan kuota gratis, pengajuan sertifikat halal masih tetap bisa dilakukan melalui skema reguler secara daring melalui layanan PTSP Halal. Nah, beberapa dokumen yang perlu disiapkan antara lain pendengar nomor induk berusaha atau NIB yang aktif, data pelaku usaha, data penyelia halal, daftar bahan yang digunakan, serta informasi mengenai proses pembuatan produk. Nah, Kemenag Bengkulu Utara juga mendorong pelaku usaha yang produknya sudah dipasarkan kepada masyarakat untuk memperlihatkan sertifikasi halalnya. Nah, selain memberikan kepastian kepada konsumen, sertifikat halal juga dapat menjadi nilai tambah bagi produk UMKM ketika ingin menjangkau pasar yang lebih luas. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id. Dan selain ini juga akan Anda putarkan lagu dari Tangga Jurus Terjitu.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application.

0: kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, mengutip dari laman rri.co.id, di mana pendengar, saat terjadi bencana, informasi yang tidak benar ternyata bisa menimbulkan persoalan baru. Nah, apalagi di media sosial, kabar yang belum terverifikasi bisa menyebar dengan sangat cepat dan juga memicu kepanikan di tengah masyarakat. Nah, Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia atau Bakom RI mengingatkan adanya ancaman yang disebut infodemik, yaitu ketika informasi yang salah atau menyesatkan menyebar begitu masif di tengah situasi darurat. Nah, tenaga ahli Bakom RI Muhammad Hidayat pendengar mengatakan informasi yang tidak akurat dapat meningkatkan kepanikan masyarakat. Karena itu pemerintah menerapkan koordinasi satu pintu dengan kementerian dan lembaga terkait agar informasi mengenai gempa, gunung api, kesehatan maupun kondisi darurat lainnya terlebih dahulu diverifikasi oleh instansi yang memang berwenang. Nah, masyarakat juga diminta lebih berhati-hati ketika menerima informasi kebencanaan melalui media sosial. Jadi jangan langsung percaya hanya karena sebuah unggahan sudah banyak dibagikan. Jadi bisa diperiksa sumbernya pendengar dan juga dibandingkan dengan informasi resmi sebelum meneruskan kepada orang lain. Jadi pendengar, dalam kondisi darurat, kecepatan mendapatkan informasi memang sangat penting, tapi ketepatannya jauh lebih penting. Jadi informasi yang benar itu membantu masyarakat mengambil keputusan dengan tepat, sementara kabar yang keliru justru dapat memperbesar kepanikan. Informasi ini dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

0: Station RRI Digital.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Bisnis Warga Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Pendengar, buat Anda yang berjualan lewat marketplace mungkin sempat mendengar soal pemungutan PPh pasal 22 dan bertanya-tanya apakah ini tuh berarti ada pajak baru untuk pedagang online. Nah, Direktorat Jenderal Pajak menegaskan jawabannya bukan, pendengar. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan bahwa yang berubah itu adalah mekanisme pemungutannya. Nah, pajak ini dipungut dan disetorkan melalui marketplace yang telah ditunjuk pemerintah sehingga proses pembayaran dan pelaporan menjadi lebih mudah bagi pedagang. Nah, sejumlah marketplace yang ditunjuk antara lain Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli. Kebijakan ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025. Nah, yang penting diketahui, pedagang kecil, orang pribadi dengan omset sampai 500 juta dalam setahun tidak dipungut PPh pasal 22 dengan syarat menyampaikan surat pernyataan bahwa omsetnya masih berada di bawah batas tersebut. Nah, DJP juga menegaskan, pendengar, mekanisme ini tuh tidak otomatis membuat harga barang menjadi naik. Dan poin utamanya bukan munculnya jenis pajak baru bagi pedagang online, melainkan perubahan cara pemungutan pajak melalui marketplace. Dengan ketentuan, perlindungan tetap diberikan kepada pedagang kecil sesuai batas omset yang ditetapkan.

0: bagian ekor berwarna putih. Tongtong ini merupakan bangau dengan status terancam punah loh. Tongtong hidup secara berpasangan di daerah perairan seperti rawa, sungai, dan pinggiran pantai. Bernama Latin Leptoptilos javanicus, bangau ini cukup sulit ditemukan dan hanya dapat dijumpai di sekitar Asia Selatan hingga Asia Tenggara saja, termasuk Indonesia. Dan ternyata, bangau ini disebut tua dikarenakan kepala dan lehernya yang botak. Padahal, kepala dan leher bangau yang botak ini sebenarnya merupakan bentuk adaptasi dari makanannya yang berupa hewan ataupun bangkai. Nah, apabila mereka memiliki bulu pada bagian ini, maka tong-tong akan sulit membersihkan darah ataupun serpihan-serpihan bangkai yang lengket. Tentunya, ini sangat berbahaya bagi mereka dan lingkungan sekitar. Jadi, berapapun usianya, penampilan tong-tong akan selalu terlihat tua. Jadi kita beri bahasa
1: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan menaikkan harga Pertalite mulai 26 September 2026 dan unggahan tersebut diunggah pada 24 September 2026. Nah, faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, setelah ditelusuri dengan menghubungi juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia, tidak ada kenaikan harga Pertalite dan solar subsidi. Nah, informasi yang viral di media sosial tersebut adalah tidak benar. Dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menyampaikan di forum terbuka dan wawancara dengan media bahwa tidak ada kenaikan harga Pertalite dan biosolar. Sekalipun harga minyak dunia bergerak naik, Bahlil Lahadalia juga meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan informasi yang belum jelas kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application.

0: Station, RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Besar Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar menjadi tempat bercerita bagi orang lain emang bisa menjadi salah satu bentuk kepedulian. Nah, kita mendengarkan ceritanya, coba pahamin perasaannya, bahkan kadang ikut merasakan apa yang sedang mereka alami. Tapi pernah gak sih setelah cukup lama mendengarkan masalah orang lain, justru kita sendiri yang ngerasa lelah kepikiran atau bahkan ikut kebawa suasana. Nah, kondisi seperti ini tuh sering disebut empathy burnout. Jadi dalam penelitian, istilah yang lebih banyak digunakan adalah compassion fatigue, yaitu kelelahan emosional yang dapat muncul ketika seseorang terus-menerus terpapar tekanan atau penderitaan orang lain. Nah, tandanya juga bisa bermacam-macam pendengar, misalnya kayak sulit berhenti mikirin cerita orang lain, ngerasa terkuras setelah menjadi tempat curhat, lalu terbawa masalah mereka, atau justru mulai ingin menghindari percakapan yang berkaitan dengan persoalan emosional. Nah, menjaga diri dari kondisi seperti ini, pendengar, bukan berarti kita harus berhenti peduli. Jadi yang perlu justru batas yang sehat, kita tetap bisa memahami bahwa seseorang ini lagi sedih atau menghadapi masalah tanpa harus membawa seluruh beban emosinya ke kehidupan kita sendiri. Nah, sesekali beri waktu untuk diri sendiri, beristirahat, melakukan kegiatan yang disukai, atau membatasi percakapan yang kerasa terlalu menguras emosi bisa menjadi cara untuk memulihkan energi. Nah, jadi pendengar, peduli kepada orang lain itu penting, tetapi menjaga kondisi diri sendiri juga sama pentingnya. Jadi kita tetap bisa hadir dan juga mendengarkan tanpa harus ikut membawa seluruh beban yang sedang dirasakan orang lain.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di Bengkul pagi ini sudah sampai di penghujung waktu, dan terima kasih untuk

Anda yang sudah bersama kami sejak pagi tadi, dan semoga informasi yang kami hadirkan pagi ini juga bisa menemani sekaligus menambah wawasan untuk memulai akhir pekan Anda. Dan selain ini pendengar, rangkaian program Pro 1 RRI Bengkulu juga masih berlanjut. Di pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti akan hadir bincang di RRI dengan tema Bahasa Isyarat Jembatan Akses Pemenuhan Hak Tuli. Bersama Haryansyah, dan akan hadir juga Septo Adyetno dari Teman Tuli dan juga Dwi Pranjana Siska Wulandari dari Divisi Pendidikan dan Pendampingan. Dan Anda juga bisa mengikutinya melalui YouTube kami RRI Net Bengkulu dan RRI Digital. Dan Nafa bersama kerabat kerja bertugas pagi ini juga pamit. Terima kasih sudah menemani kebersamaan kami, dan tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

0: 101 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital
1: 101.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Mobile Application RRI Digital. Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
6: Pro 1.
7: Halo, selamat siang pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali kita berjumpa lagi di Bengkulu siang ini dan mengawali kebersamaan ini. Anda bersama saya Haryansyah, kita ada di Bincang di RRI. Dan kami juga mengundang Anda untuk juga bisa menyaksikan melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu yang juga dapat didengarkan di 92,5 FM, juga di aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Kalau kemarin, ini juga dirayakan sebagai satu peringatan tentunya Hari Bahasa Isyarat Internasional pada 23 September. Di 2026 ini diperingati dengan tema Declaring Deaf People's Human Rights yang juga dapat diartikan untuk mendeklarasikan hak azazi manusia bagi teman tuli. Dan tema ini juga menempatkan bahasa isyarat dalam konteks yang lebih besar, bagaimana hak-hak teman tuli untuk bisa benar-benar dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk itu saya tidak sendiri, untuk siang ini sudah ditemani oleh dua rekan saya yang hadir kembali di Pro 1 Bengkulu. Dan kita berjumpa lagi untuk hari ini. Saya sapa dulu, yang pertama ada Mbak Dwi Prasiska Wulandari, Divisi Pendidikan dan Pendampingan dari PMMI. Halo, selamat siang.
8: Halo Mas.
7: Sehat kabarnya, Wi?
8: Alhamdulillah sehat.
7: Sehat ya. Dan juga ada rekan saya, ada Septo Atyentno, teman tuli juga hadir siang ini.
9: Halo.
7: Halo. Gimana? Sehat?
9: Sehat
7: ya, oke. Baik. Dan kalau berbicara, ini kan tadi kemarin Hari Bahasa Isyarat, apa nih kalau PMMI ada aktivitas apa, ada kegiatan apa merayakan?
8: Boleh, siapa nih yang jawab?
7: Boleh, ke Dwi dulu, boleh.
8: Okay. Kalau PMMI itu kita cuman merayakan dan mengucapkan saja, seperti itu. Tetapi kami mendukung adanya perayaan Hari Bahasa Isyarat itu yang diselenggarakan oleh organisasi lain, yaitu Gerkatin, yang memang khusus itu anggota-anggotanya itu adalah teman-teman tuli semua.
7: Termasuk Gerkatin itu apa?
8: Yo. Gerkatin itu Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia, kalau nggak salah ya.
7: Okay, okay.
8: Pokoknya dia itu adalah organisasi yang memang bergerak untuk hak dan pemenuhan hak dari teman-teman tuli seperti itu.
7: Oke, okay, jadi
8: kami mengikuti dan merayakan juga bersama mereka.
7: Melalui kampanye mungkin di media sosial, seperti itu ya. Oh, okay.
8: Dan kebetulan akan ada acara nih di hari Minggu nanti, itu jalan santai bersama.
7: Oh, sama teman?
8: Sama-sama, iya, teman-teman tuli.
7: Oke, okay. Di mana tuh nanti?
8: Di jalan apa?
9: Jalan Sehat.
8: Jalan HBI. Sehat, di mana?
9: Di pantai depan Merah Putih.
8: Ya, oh, dekat okay. Hotel Raflesia. Jadi
7: iya, Hotel Merah Putih sekarang ya.
8: Jadi sepanjang jalan itu dari Hotel Raflesia ke Nala. Ya, okay. Dari ke Nala. Jadi putar balik lagi seperti itu. Nanti okay. Ada beberapa rangkaian acara lah dari mereka.
7: Oke, okay. Sambil campaign juga ya kali ya, sambil jalan sehat, jalan bareng-bareng. Oke, okay. Kalau saya ke Mas Eto. Kalau kemarin di hari ini untuk Hari Bahasa Isyarat, ada pesan sendiri yang ingin disampaikan atau ada kampanye apa gitu yang lagi digaungkan sama teman-teman tuli? sebentar. Iya.

0: Kalau kemarin kan kita peringatan apa Hari Bahasa Isyarat Internasional itu kan, itu kita ingin menyuarakan apa namanya, menegaskan bahwa hak-hak tuli itu menjadi bagian hak yang perlu diperjuangkan, perlu ditetapkan terutama dalam bahasa isyarat itu sebagai hak dasar. Dari hak-hak dari hak dasar dari hak asasi manusia bagi tuli itu, karena melalui bahasa isyarat itu kita mendapatkan apa, informasi, komunikasi untuk kemudian kita menghasil layanan publik seperti itu, yaitu menjadi apa namanya, momentum pengakuan global atas hak asasi, identitas, dan kesetaraan masyarakat tuli, di mana bahasa isyarat itu sebagai hak asasi manusia mendasar bagi tuli, yang juga menjadi apa namanya, dia memiliki struktur sendiri sehingga menjadi identitas dan apa namanya, simbol kebudayaan masyarakat tuli. Kemudian melalui peringatan Hari Bahasa Isyarat itu juga mengajak pemerintah dan masyarakat untuk apa namanya, menyediakan fasilitas inklusif atau aksesibilitas seperti JBI seperti itu kan, untuk pelayanan-pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sektor lainnya, sehingga hak-hak tuli itu dapat terpenuhi dengan baik gitu.
1: Oke. Kalau untuk bahasa isyarat ini, kalau ke Mas Septo sendiri, ini kan mungkin saya memang karena kenal juga sebelumnya, ini belajarnya gimana? Karena dulunya kan Mas Septo tahun berapa sudah jadi apa, jadi punya gangguan di pendengaran, jadi akhirnya harus belajar gitu untuk belajar bahasa isyarat ini untuk komunikasi. Butuh berapa lama prosesnya untuk penyesuaian seperti itu? Karena bukan bawaan dari lahir kan?
2: Benar.
1: Iya. Boleh cerita dulu dah, boleh cerita.
0: Nah, kalau misalnya, kalau kita memang beberapa kondisi berbeda ya, ada yang dari bawaan dari lahir, ada yang misalnya dari karena kondisi tertentu. Kalau misalnya seperti saya, kondisi tertentu, itu kan kita berteman dengan sesama tuli gitu kan, di komunitas itu kita belajar bahasa isyarat dari mereka, karena belajar bahasa isyarat itu harusnya langsung dari tuli sendiri. Jadi dengan sehari-hari bertemu berkumpul bersama mereka belajar bahasa isyarat, akhirnya lama-lama kan jadi paham gitu. Terus juga untuk teman-teman dengar itu juga bisa belajar bahasa isyarat dari mereka itu kan, kadang kayak organisasi tuli gitu, sebenarnya gerakan sendiri kan mereka mengadakan kelas bahasa isyarat gitu kan, untuk teman dengar itu. Jadi bisa belajar bahasa isyarat terus berkomunikasi dengan orang-orang tuli seperti itu. Jadi kalau saya itu juga butuh waktu sih, bahasa isyarat juga butuh waktu untuk belajarnya, dari bahasa dasar-dasar seperti itu, hingga akhirnya bahasa sehari-hari. Betul, memang tidak bisa dibilang cukup mudah, dan juga tidak bisa dibilang cukup sulit, tidak juga, tapi memang perlu waktu pembelajaran seperti itu.
1: Berapa lama waktu itu butuh proses penyesuaiannya?
0: Kalau saya dari menjadi tuli itu sejak tahun 2009 gitu ya. Umur 29 gitu. Jadi udah kurang lebih 17 tahun.
1: Oke. Kalau bahasa isyarat ini kan bukan
0: untuk penyesuaian belajar bahasa isyarat itu butuh waktu. Kalau untuk belajar basicnya mungkin sebulan dua bulan udah bisa, tapi kalau untuk sampai benar pahamnya mungkin perlu beberapa bulan sampai setahun. Tapi perlu harus secara intens, secara kontinu gitu, berkomunikasi dengan teman-teman tuli itu.
1: Nah, karena bahasa isyarat ini tidak sekedar gerakan-gerakan sembarangan saja kan, karena ada artinya ya.
2: Benar.
1: Kan, nah gitu. Nah, untuk belajar dasar-dasarnya ini seperti apa?
2: Kalau untuk belajar dasar, itu kan kami belajarnya langsung sama teman-teman tuli ini. Kebetulan aku juga belajar bahasa isyarat tuh karena kebetulan kemarin tuh ada magang di PMMI, jadi ikutlah untuk dasar-dasar. Jadi belajarnya tuh kayak, misal contohnya tuh seperti ini, menggunakan dua tangan. Oh iya, dari informasi ini, untuk bahasa isyarat itu ada yang pertama itu ada Bisindo, bahasa isyarat Indonesia. Yang kedua itu ada Sibi, yaitu Sistem Isyarat Bahasa Indonesia. Ya, Sistem Isyarat Bahasa Indonesia, seperti itu. Nah, jadi kalau CB itu lebih ke ada imbuhan ke D. Nah, kalau Bisindo itu lebih simpel. Nah, kalau misalkan untuk abjad, kalau Bisindo itu menggunakan dua tangan seperti ini A. Kalau CB itu menggunakan satu tangan seperti ini A. Jadi itu perbedaannya. Nah, tetapi kalau teman-teman tuli itu seringnya menggunakan bahasa isyarat itu Bisindo.
1: Bisindo.
2: Nah, kalau CB itu biasanya digunakan di SLB seperti itu.
1: Oh, memang di sekolah gitu. Karena dan memang untuk kebutuhan pembelajaran.
2: Iya, karena kalau CB itu kan dari pemerintah. Kalau ini kalau nggak salah ya, tolong kalau ada kesalahan tolong direvisi untuk teman-teman.
0: Penambahin.
2: Oh, boleh.
0: Kalau Bisindo itu bahasa lahir dari komunitas tuli sendiri. Jadi mereka digunakan sehari oleh komunitas tuli, tapi kalau CB itu yang diterapkan oleh pemerintah untuk di pendidikan di SLB seperti itu. Kalau kami sehari dengan komunitas tuli itu menggunakan Bisindo.
1: Bisindo. Jadi untuk lebih praktis kali ya untuk komunikasi kalau Bisindo. Jadi kalau untuk pelajaran mungkin memang karena kebutuhan di sekolah dari juga ya ada pelajaran. Jadi ada apa tadi? Bisindo sama CB. Oke. Okay. Nah, kalau Dwi sendiri berapa lama proses belajarnya?
2: Kalau aku mulai dari tahun 2024 itu udah kenal abjad. Abjad, angka. Aku udah mengenal.
1: Oke, kita belajarnya dari basic dulu, dari abjad, angka gitu.
2: Benar. Dari dasar-dasar mau nanya, halo, perkenalkan nama aku. Seperti itu tuh dasar-dasarnya tuh dulu. Tapi aku tuh kan karena jarang komunikasi sama teman-teman tuli dari 2024 itu, jadi ya manusia lupa, lupa ingat. Jadi di tahun 2025 aku ketemu sama teman tuli yaitu Nurul. Sekarang tuh dia di Gerkatin. Nah, beliau itu yang mengajarkan aku untuk terus komunikasi. Jadi aku terbiasa di bulan September akhir bulan September tahun kemarin. Jadi pas bulan ini satu tahun aku untuk belajar dan terbiasa komunikasi sama teman-teman tuli.
1: Oke. Okay. Kalau untuk komunikasi boleh ke Mas Septo juga. Selain kita menggunakan bahasa isyarat, ada sekarang sudah ada aplikasi pendukung, alat bantu pendukung tidak untuk memudahkan teman-teman untuk berkomunikasi.

0: selain bahasa syaratnya.
1: Iya.
2: Iya, kecuali
0: selain bahasa syaratnya.
1: Iya. Iya. Kalau selain bahasa syarat tuh kita ada di Tuli itu juga menggunakan beberapa bantuan selain media tulis juga ada aplikasi di handphone itu namanya apa namanya live transcript itu kan jadi menerjemahkan ucapan itu menjadi teks itu tapi itu harus dari jarak dekat atau misalkan udah jauh itu menggunakan pengeras suara karena ditangkap oleh handphonenya itu tapi kadang juga nggak terlalu begitu akurat 100% tapi setidaknya itu bisa membantu teman tuli untuk memahami apa yang disampaikan oleh pembicara gitu.
3: Oke, baik. Kalau untuk yang mungkin orang yang belum menguasai bahasa isyarat ya, jadi biar bisa tetap komunikasi ya. Tapi kalau teman-teman tuli pasti saya yakin dengan komunikasi dengan orang awam, kalau orangnya tidak mengerti bahasa isyarat pasti bisa gampang tidak memahami apa yang dimaksud gitu dengan lawan bicara. Yang tidak
2: yang nggak bisa pakai isyarat
0: orang lain
3: iya nggak
0: pakai isyarat
2: paham nggak bisa teman tuli
0: pakai tulisan
3: apa kayak
1: kalau misalnya ke teman-teman wali itu berkomunikasi dengan orang dengan misalnya yang tidak paham isyarat mereka meminta bantuan dengan apa media tulis gitu tapi ada beberapa teman tuli yang bisa membaca gerak bibir gitu makanya kalau misalnya orang dengar mau berbicara dengan teman tuli itu diusahakan jangan menggunakan masker gitu kan jadi bisa kita mengerti dan pandangan muka itu harus jelas ternyata gitu atau bisa menggunakan bantuan tangan gitu, misalnya makan atau misalnya pergi gitu kan
3: oke.
1: Itu bahasa isyarat yang maksudnya yang gampang
3: yang gitu, gampang ya. Yang gampang dipahami oke. Kalau dengan kondisi seperti ini kan karena tidak semua orang bisa bahasa isyarat. Nah, apa nih yang dilakukan oleh teman-teman tuli dan juga teman-teman seperti Dwi dan juga yang lainnya yang terlibat untuk bisa memperkenalkan bahasa isyarat ini kepada masyarakat luas gitu.

0: apa namanya, memang saat ini masih banyak masyarakat yang belum belum kenal dan belum paham dengan bahasa isyarat. Karena itu dari teman-teman tuli di komunitas tuli, terutama dari Crafting itu mengkampanyekan bahasa isyarat itu ke masyarakat melalui misalnya audiensi atau melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi seperti itu, mengajak masyarakat untuk belajar bahasa isyarat. Jadi agar mereka paham bagaimana belajar bahasa isyarat. Beberapa yang telah dilakukan oleh teman-teman Gerkanti seperti misalnya mengadakan pelatihan besar bersama Balai Bahasa seperti itu kan, yang terbuka untuk umum. Mm-hmm. Jadi masyarakat umum itu bisa datang untuk belajar bahasa isyarat seperti itu agar mereka paham dan mengenal. Juga itu melalui kampanye di apa namanya di media sosial seperti itu kan. Jadi agar apa namanya orang-orang itu bisa bisa mengenal bahasa isyarat, memahami bahasa isyarat, agar bahasa isyarat itu tadi menjadi sesuatu yang bukan lagi hal yang aneh gitu, bukan ya seperti hal yang apa namanya yang lazim, karena itu menjadi bagian hak dari tuli itu kan untuk akses informasi komunikasi.
1: Oke, okay. Memang saat ini ada kerjasama dengan Balai Bahasa atau seperti apa?
0: Kalau ada, kalaupun misalnya baru pertama kali ketemu gitu kan, mereka belum belum paham, misalnya kita bisa ajarin dulu untuk basic-basic ya gitu kan, misal A, B, C, D, seperti itu. Jadi untuk mengenal lebih dulu sedikit demi sedikit gitu.
1: Oke. Okay. Iya, ada lanjutan lagi. Iya. Kalau memang ada mitra gitu untuk yang
0: itu bagi jangan Balai Bahasa itu pengadaan kelas bahasa isyarat dari Gerkatin gitu. Jadi mereka ada program-program untuk umum gitu untuk mahasiswa atau untuk masyarakat yang ingin belajar bahasa isyarat itu. Jadi berkoordinasi dengan Gerkatin dan bersama dengan Balai Bahasa dilakukannya di Balai Bahasa gitu.
1: Oke.
0: Okay. Untuk periode kemarin itu sudah selesai, nanti periode selanjutnya mungkin ada lagi, tapi masih menunggu rencana.
1: Oh, oke, okay. Jadi memang ada kerjasama ya dengan Balai Bahasa. Dengan kalau untuk misalnya memperkenalkan ke sekolah-sekolah, atau ada nggak rencana atau kegiatan seperti itu?

0: Kalau ke sekolah-sekolah mungkin belum, tapi mungkin ini mungkin bisa masuk ke rencana direncanakan untuk ke sekolah-sekolah umum. Tapi sebenarnya sudah mulai dari PMMI waktu itu kan ada apa namanya kegiatan disability awareness itu untuk guru-guru sekolah. Itu kan ada juga kita pelatihan bahasa isyarat yang dibantu oleh siapa? Pak Ridwan itu guru bahasa isyaratnya PMMI itu. Tapi memang belum secara khusus. Tapi dari PMMI itu mereka mengadakan apa namanya membuka peluang kalau misalnya dari sekolah ingin belajar bahasa isyarat, mereka siap memfasilitasi gitu.
1: Oke. Ada kesulitan nggak selama ini untuk misalnya ke akses publik gitu, misalnya ke rumah sakit atau untuk pengurusan administrasi, misalnya ke kantor gitu. Teman-teman ada mengalami kesulitan nggak, misalnya ada kendala tidak dengan mungkin ketemu dengan pelayan publik yang mungkin tidak semuanya bisa memahami bahasa isyarat gitu. Dwi juga mungkin boleh bantu gitu.
2: Kalau untuk ke pelayanan publik itu masih sangat sulit ya.
1: Misalnya kalau ke bank ya kan, nah gitu.
2: Kalau ke bank tuh belum ada yang teman-teman tuh dari Taylor ya kalau
1: Taylor penjahit.
2: BPOM. Ya, tapi kalau BPOM sudah. Bahasa isyarat BPOM sudah.
1: Kalau BPOM memang ini ya termasuk juga apa? Infrastrukturnya atau bangunannya juga sudah ini ya, sudah
2: inklusif.
1: Iya,
2: Kalau yang ke lainnya tuh belum sih, belum ada. Kami pernah ngisi itu di BRMP. Iya, pertanian. Nah, di pertanian tuh kami juga mereka sudah mendorong untuk pelayanannya tuh ada bahasa isyarat dan agar teman-teman tuh bisa paham lah, setidaknya tuh dasar untuk melayani untuk teman-teman tuli seperti itu.
1: Nah, kalau teman tuli ini gimana kalau memang harus melakukan pengurusan administrasi, misalnya datang ke kantor atau ke perbankan atau ke rumah sakit, seperti apa yang mereka lakukan? Kalau mungkin berdasarkan pengalaman dari Mas Septo juga.
0: Kalau selain kayak misalnya perbankan atau rumah sakit, mungkin dari pengalaman saya memang belum tersedia juga bahasa isyarat. Jadi sementara masih memang dibantukan dengan media tulis betul kan. Dan kalau untuk kayak pendaftaran seperti itu, kita sudah mengasukasi dan mereka menyediakan namanya seperti monitor running text gitu kan, layanan visual. Jadi teman-teman itu tahu kapan mereka akan dipanggil untuk maju ke loket, gitu kan. Kapan mereka dipanggil untuk masuk ke ruangan dokter seperti itu. Cuma untuk JBI-nya memang belum. Kita masih mengusahakan mengadvokasi mereka agar ada setidaknya ada staf yang memahami bahasa isyarat gitu.
1: Oke. Boleh cerita nggak ada pengalaman apa gitu yang menarik mengenai ya mungkin komunikasi dengan layanan publik yang ada kendala lagi itu, mungkin sempat ada yang miskomunikasi juga, mungkin salah mengartikan gitu. Boleh cerita sedikit nggak? Yang miskomunikasi misalnya lagi.
2: Ada miskom.
1: Iya.
2: Miskom. Iya, ada enggak pernah?
0: Pengalaman saya pas ketemu orang atau di layanan publik pernah ada. Enggak cuma sekali sih, berapa kali, padahal misalnya saya pernah ke rumah sakit, tapi enggak usah disebut rumah sakitnya.
1: Iya.
0: Pokoknya salah satu rumah sakit itu layanan pendaftaran. Saya bilang, "Maaf Bu, saya ada masalah pendengaran kan gitu. Boleh dibantu dengan tulisan gitu, tapi responsnya sepertinya tidak mengindahkan gitu ya. Dia tetap ngomong gitu dan menggunakan masker juga. Jadi saya tidak paham apa yang disampaikan. Terus akhirnya sudah sampai lama, saya bilang lagi, "Maaf Bu, saya tidak paham." Akhirnya ibunya ya menuliskan gitu, tapi dengan kayak agak bad mood seperti itu lah. Itu kan berarti menunjukkan bahwa rasa empati apa kedua intinya masih kurang ya, misalnya mereka belum memahami kebutuhan dari difabel itu kan, teman tuli itu seperti apa. Terus juga saya pernah ketika interview kerja waktu di Jogja itu kan, saya interview di salah satu hotel, saya menyampaikan kalau saya itu punya masalah pendengaran gitu, nanti tolong misalnya kalau pas giliran saya dipanggil, saya lambaikan tangan atau apa gitu kan, saya memperhatikan mereka. Tapi ternyata tidak akan sampai terah. Sampai akhirnya semua sudah selesai semua, tinggal saya sendiri. Nggak dipanggil, terus saya maju, mas, saya belum dipanggil. Masnya kayak mendumek, bla bla bla bla bla gitu. Saya bilang kan tadi saya sampaikan begini-begini gitu, tapi ternyata enggak. Terus akhirnya saya dipersilakan masuk ke ruang HRD. Ruang HRD-nya saya diwawancara, saya juga bilang tentang kondisi saya. Tapi mereka juga kurang memahami yang baik, tetap berbicara itu memaksa saya itu memahami apa yang mereka bicarakan seperti itu. Dan ada beberapa yang di belakangnya seperti apa yang nama istilahnya tertawa seperti itu ya, melihat saya kebingungan seperti itu. Ya itu beberapa pengalaman saya yang bisa ceritakan. Ada sih beberapa pengalaman lagi, tapi kalau diceritakan mungkin banyak. Ya itu kurang lebih beberapanya.
1: Nah kalau dengan pengalaman situasi yang seperti ini, apa nih yang bisa dilakukan ya untuk orang kan bisa, maksudnya bisa memahami kondisi seseorang. Mungkin bertemu dengan Mas Septo ini kan karena Mas Septo kan masih bisa komunikasi kan, gitu kan maksudnya. Iya, mungkin terbatasnya di pendengaran saja gitu. Kalau yang ada kan yang bisu tuli juga kan, biasanya menyertai seperti itu. Nah, ini seperti apa ya untuk bisa memberikan pemahaman gitu untuk orang nih. Mereka ini butuh dikasih tanda atau di diajak komunikasinya yang lebih mungkin biar lebih jelas seperti itu. Gimana kalau Mbak Dwi dulu boleh kalau itu?
2: Kalau untuk teman-teman tuli yang benar-benar dia sudah tidak bisa mendengar, juga kesulitan untuk berbicara, itu tuh benar-benar yang pertama kita harus pelan-pelan, yang pastinya adalah pelan-pelan untuk berkomunikasi dengan mereka agar paham. Karena kalau misal kita cepat, kayak aku nih ngomong cepat gitu.
1: Termasuk ngomong cepat sih, Mas Eto juga ngomongnya cepat juga ini.
2: Jadi kalau misalkan cepat dan juga oral aku nggak jelas, itu mereka akan kesulitan. Jadi kalau itu tuh harus pelan-pelan. Dan kan tadi sudah dibilang Mas Septo tadi bahwa saya tuh kalau teman-teman tuli tuh ada yang bisa baca orang,
1: baca bibir ya,
2: gitu
1: gerak ya.
2: Bibir, ada juga yang bisa tulisan, dan juga memang dari itu tuh adalah isyarat. Nah, jadi kalau memahami itu, mereka itu benar-benar harus menggunakan bahasa yang sangat sederhana. Tidak bisa menggunakan bahasa seperti kita yang biasanya. Terus tuh kalau kita harus coba satu-satu. Misal contohnya berbahasa isyarat, seperti berbahasa isyarat sederhana. Misalkan mereka kurang memahami kita, kita menggunakan itu media tulisan. Kalau misalkan mereka tidak bisa juga, kita menggunakan oral, tapi pelan-pelan dan harus jelas. Jadi oral itu benar-benar kayak kamu sedang apa. Jadi pelan-pelan dan dibuka lebar-lebar untuk mukanya. Juga kalau untuk komunikasi sama-sama teman-teman tuli itu, ekspresi, gerak tangan, gerak tubuh, gerak mulut, gerak wajah, itu benar-benar benar
1: gitu ya.
2: Itu sangat-sangat mewakili. Jadi mereka itu bisa untuk paham dari sana. Juga kan sensitifnya teman-teman tuh lumayan kuat, jadi mereka akan paham kalau kita juga pelan-pelan untuk berkomunikasi sama mereka.
1: Nah jadi ini untuk pendengar, pemirsa, kalau memang kita bertemu dengan teman tuli, kalau untuk berkomunikasi memang kalau saya mungkin termasuk yang agak cepat juga kalau ngomong ya, jadi mungkin kita ngomongnya jadi temponya lebih lambat. Terus juga memang yang gerak bibir, gerak mulut kita memang yang apa, dijelas ya, jadi teman tuli juga bisa memahami apa maksud kita. Jadi mungkin jangan kalau yang merepet aja langsung gitu, nggak susah ya untuk komunikasi. Kalau misalnya bertemu, apalagi untuk Anda yang di bagian pelayanan, atau misalnya atau minimal yang paling gampang mungkin yang UMKM nih, kalau lagi dagang ya kan, kalau melayani pembeli, ketemunya teman tuli, jadi ngomongnya juga mungkin yang lebih nggak usah cepat-cepat, atau dibantu dengan tulisan, dengan isyarat. Isyarat apapun yang kita bisa kasih, mereka pasti akan bisa memahami ya, walaupun kita belum belajar bahasa isyarat kan.
2: Iya. Contohnya tuh sederhana tuh kalau misalkan kita sering tuh seperti makan, minum, terus tidur, seperti itu tuh bahasa isyarat yang biasanya kita gunakan sehari-hari tanpa sadar seperti itu. Itu tuh mereka juga paham. Kan ada bahasa isyarat ibu. Jadi bahasa isyarat rumah yang memang mereka tuh yang diajarkan oleh kebiasaan dari rumah seperti itu.
1: Oke. Kalau untuk ini kan kita berbicara bahasa Indonesia. Kalau bahasa daerah atau bahasa asing seperti apa bahasa isyarat ini?
3: Bahasa itu mungkin.
1: Iya.
3: Kalau isyarat luar daerah itu gimana?
1: Atau bahasa Inggris misalnya gitu. Nah, apa sama sama aja?
0: Saya menggunakan bahasa daerah nasional di Sindo, jadi bukan bahasa daerah.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalnya Indonesia itu bahasa daerah sama, satu daerah. Bedanya kalau misalnya dengan luar negeri itu beda gitu. Tapi kalau untuk satu negara itu sama.
1: Oh, sama. Iya. Jadi walaupun bahasa daerah, walaupun bahasa Indonesia sama gitu. Kalau bahasa asing seperti apa? Kalau bahasa Inggris misalnya. Iya. Kalau Dwi dari pengalaman.
2: Kalau bahasa Inggris tuh lumayan sulit karena aku tuh pernah minta ajarin sama teman-teman tuli itu bahasa isyarat luar. Itu lumayan sulit dan sampai sekarang aku enggak ingat.
1: Contoh kalau
2: minum. Enggak ingat.
1: Tapi kalau minum tetap sama kan kalau drink minum, gitu ya misalnya.
2: Iya, tapi memang dia tuh ada kayak ada perbeda yang sangat-sangat luar biasa bedanya dan aku belum mendasari itu juga. Kalau untuk daerah tuh kalau Bang Seto tadi kan bilang dia Bisindo itu sama untuk seluruh Indonesia. Benar, Bisindo itu dia tuh sama, tetapi ada perbedaan-perbedaan karena seperti kita tuh bahasa nasionalnya itu Indonesia, bahasa daerahnya itu kan berbeda-beda.
1: Iya.
2: Kalau misalkan di Sumatera itu sering pakai O atau E atau logat-logat Melayu lah seperti itu.
1: Atau kalau kita di Bengkulu Selatan misalnya kan agak beda nanti kan sama
2: nah,
1: yang kota.
2: Nah itu kan Serawai, kalau Melayu kan itu berbeda tuh. Nah sama seperti halnya bahasa isyarat Bisindonya Bengkulu sama Jogja sama Jakarta itu berbeda. Tetapi kalau biasanya tuh kalau untuk yang di layanan TV, siaran TV itu kan ada Bisindo itu tuh. Itu tuh biasanya menggunakan Bisindonya Jawa.
1: Oh,
2: kebanyakan gitu. Seperti itu. Karena ada beberapa yang berbeda sih.
1: Okay.
2: Aku karena aku tuh bisa bilang gitu tuh karena ada teman tuli yang bilang memang kalau misalkan di Jogja itu berbeda, di Bengkulu berbeda, dan di Jakarta juga berbeda. Nah perbedaannya tuh sedikit, tetapi memang lumayan kalau misalkan kita salah, mereka kadang nggak paham seperti itu. Nah jadi ada sedikit pengalaman aku mendampingi teman tuli dan ngobrol-ngobrol sama teman tuli tuh. Ada yang dari Jogja, ada yang dari Bengkulu, itu agak kebingungan. Tapi meskipun mereka tuh kebingungan, mereka akan tetap nyambung karena yang menggunakan bahasa isyarat itu tadi ya Bisindo, bahasa nasional ya kalau kita tuh bahasa Indonesia seperti itu.
1: Nah kalau yang misalnya kalau yang tumbuh besarnya dengan bahasa Serawai kan, mungkin kalau di rumahnya juga komunikasinya kan pakai bahasa Serawai kan orang di rumah gitu. Nah ini pasti mereka juga beda kan memahami apa gerak mulut seperti itu ya kan?
2: Iya. Tapi kalau bahasa isyarat kebanyakan teman-teman tuli itu pakai bahasa Indonesia kalau ininya ya untuk oral dan berbicaranya bahasa Indonesia. Tapi kalau isyaratnya aja yang berbeda.
1: Oh, isyaratnya yang berbeda. Oke. Tapi bisa dikatakan teman tuli juga pasti sudah bisa memahami gitu ya.
2: Iya.
1: Walaupun yang orang berbahasa daerah tapi kalau isyaratnya tetap standarnya satu gitu ya ibaratnya ya. Oke. Baik, kita boleh break dulu. Mas Seto, Mbak Dwi, kita break dulu. Iya. Kita akan kembali lagi di obrolan kita siang ini tetap bersama kami di Bincang di RRI.
4: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1

0: Den, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Remaja kita memang dekat dengan dunia digital, tapi tahukah kamu, terlalu lama bermain media sosial bisa membuat anak remaja kurang tidur, kurang fokus belajar, bahkan merasa cemas yang berlebihan.
1: Orang tua, ayo bijak mendampingi. Batasi waktu bermain medsos, arahkan anak pada kegiatan positif seperti olahraga, membaca, atau berkarya sesuai minat mereka.
2: Media sosial memang penting, tapi kesehatan mental dan masa depan remaja jauh lebih berharga.
3: Ayo gunakan media sosial secukupnya demi remaja Indonesia yang sehat dan berprestasi.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang di RRI. Saya masih bersama teman tuli ada Mas Septo dan juga Madwi dari PMMI. Nah, tadi kita sudah banyak tadi cerita. Nah, saya masih penasaran kalau bahasa isyarat kalau untuk bahasa asing itu beda ya kalau sama di bahasa Indonesia, atau ada gerakan-gerakan atau simbol-simbolnya yang berbeda nggak dengan bahasa isyarat yang Indonesia? Bentar. Oke.
2: Kalau sepengalamanku beda.
1: Oh, beda.
2: Sepengalamanku beda. Tapi aku memang belum belajar untuk bahasa isyarat luar. Tapi aku pernah lah untuk lihat-lihat di film. Itu kan ada beberapa yang memang mengangkat tentang isu disabilitas kan, seperti drakor, terus ada juga film Inggris yang memang ngangkat itu, dan gerakan mereka tuh berbeda. Terakhir aku ada isyaratnya tuh kayak gini, kayak gini atau kayak gimana gitu. Nah, karena kalau di Indonesia tuh kayak gini tuh guru. Nah, mereka tuh ada kayak gini atau kayak gini, artinya tuh berbeda.
1: Oh, gitu. Nah, kalau misalnya kalau ketemu sama yang orang asing ini, seperti apa kalau teman tuli yang asing ini? Komunikasinya.
2: Aduh, aku belum pernah.
1: Iya, kalau Mas Septo. Kalau pernah ketemu sama teman tuli dari negara asing.
2: Pernah ketemu teman tuli dari luar, komunikasinya gimana?
1: Asing.
3: Belum pernah sih.
1: Oh, belum.
3: Belum pernah. Dan juga belum pernah belajar bahasa isyarat luar.
1: Karena
3: kalau ngeliat dari di film-film itu emang sepertinya berbeda.
1: Berbeda.
3: Tapi yang saya pernah baca juga untuk tiap negara itu memang memiliki bahasa isyarat sendiri-sendiri.
1: Okay. Jadi memang kalau bahasa isyarat ini belum ada bahasa internasionalnya gitu maksudnya?
2: Belum.
1: Belum maksudnya?
2: Isyarat ada bahasa internasionalnya enggak?
3: Kalau bahasa internasional belum ada.
1: Enggak ada. Jadi memang masih disesuaikan dengan negara masing-masing seperti itu ya. Oke. Kalau kita kendalanya atau keterbatasan teman-teman tuli di Bengkulu ini apa? Sebenarnya yang kendala yang dihadapi?
3: Paling ya itu menggunakan bahasa Inggris ya, karena bahasa Inggris kan bahasa internasional. Jadi kita mungkin menyesuaikan dengan isyarat internasional, isyarat Inggris itu. Cuma kalau untuk teman-teman tuli kan mungkin banyak yang belum paham dengan bahasa isyarat dari internasional dari luar negeri itu. Jadi kalau misalnya keluar negeri itu perwakilan seperti orang-orang yang memang sudah paham dengan bahasa isyarat dari luar itu yang untuk komunikasi dengan orang luar. Gitu.
1: Okay. Nah, yang pertanyaannya yang tadi, kalau kendala yang teman-teman hadapi hingga saat ini, mungkin ada kendala di macam-macam ya, kalau misalnya komunikasi di mungkin di pendidikan, pekerjaan, informasi publik mungkin yang ditemui oleh teman-teman gitu untuk memperoleh informasi misalnya.
2: Apa kendala yang dihadapi teman-teman tuli di Bengkulu, misalnya contohnya itu seperti pendidikan,
1: informasi akses, publik,
2: terus informasi publik.
3: Terkait kendala yang dihadapi teman-teman tuli Bengkulu di dalam hak-haknya, khususnya informasi yang itu seperti saya tadi bilang, karena belum banyak yang memahami bahasa isyarat, terus juga tenaga lainnya itu belum memahami bagaimana cara interaksi berbeda dengan teman tuli, terus juga belum memahami melakukan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman tuli itu. Jadi di situ kesulitan untuk mendapatkan akses informasi terus juga untuk mengakses layanan itu terkadang mengalami kendala seperti itu. Jadi memang kita perlu mendorong bagaimana supaya layanan-layanan publik itu mereka setidaknya mempunyai pemahaman terkait bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara berinteraksi dengan teman tuli agar hak teman tuli itu benar-benar dapat terpenuhi dengan baik, terlayan dengan baik gitu.
1: Oke. Kalau untuk hal pekerjaan seperti apa? kalau di Bengkulu?
4: Kalau kerja gimana?
1: Pekerjaan untuk
3: kerja.
1: Pekerjaan.
3: Siapa?
4: Di Bengkulu ini.
1: Peluang macam
4: untuk kerja.
3: Kerja.
4: Untuk pekerjaan di Bengkulu, apakah sudah bisa menerima teman-teman tuli atau belum?
1: Iya. Sudah inklusif belum kalau ini? Gosong.
4: Untuk
1: oke, iya, baik. Anda juga dapat saksikan kami di YouTube channel ya untuk obrolan kita siang ini. Iya. Sudah terbuka belum misalnya untuk lapangan pekerjaan atau masih diskriminatif?
3: Pekerja itu diskriminatif di sektor formal dan informal. Seperti ketua Yer Katrin itu Wisa itu dia kerja di sebagai PPPPK P3K ya, yaitu di BKAD itu. Itu melalui jalur apa ASN gitu.
1: Iya, iya.
3: Jadi lingkungannya itu yang memberikan apa namanya
1: dukungan
3: untuk memahami, mengatasi hambatan yang didapatkan supaya dia dapat bekerja sama dengan bekerja apa namanya sesuai dengan kapasitasnya, dengan hak yang sama setara dengan orang-orang yang ada di lingkungan kerja itu. Juga sebenarnya saya kan kerja di sekarang ini di PMMI itu sebagai staf apa namanya administrasi dan mail itu. Jadi orang-orang di PMMI itu berusaha menghilangkan hambatan yang saya hadapi agar saya bisa apa namanya berkontribusi dengan baik secara penuh, berpartisipasi dengan penuh tanpa adanya hambatan gitu. Jadi untuk orang-orang yang bekerja itu memang lingkungannya sudah memahami bagaimana memberikan apa namanya ruang, bukan memberikan sih, membuka ruang lingkup pekerjaan itu supaya inklusif, menghilangkan hambatan-hambatan terhadap teman tuli itu agar teman-teman tuli bisa memberikan kontribusinya, memberikan apa namanya kemampuannya, kapasitasnya dengan baik dan juga mendapatkan hak-hak yang setara dengan pekerja lainnya non tuli. Ada beberapa yang tadi di BKAD itu ada juga teman tuli itu yang bekerja di apa namanya kafe seperti itu, terus ada juga yang bekerja di
4: Mercure
3: hotel di Mercure itu ya, jadi itu dari perusahaannya yang membuka kesempatan memberikan apa namanya ruang lingkup yang inklusif seperti itu.
1: Oke, baik, kita ke YouTube dulu, ada pertanyaan.
4: Boleh.
1: Dari Mbak Rizka ini menanyakan Mas Septo tadi. Di awal Mas Septo tadi ada sedikit menyinggung, sudah cerita juga. Ini mungkin baru bergabung sejak kapan? Katanya untuk tulinya dan cara komunikasi dengan keluarga seperti apa? Iya. Ini pertanyaan dari YouTube channel kita.

0: Kalau saya tadi sempat saya singgung pada awalnya. Saya itu mengalami masa pendengaran sejak tahun 2009 itu umur 29.
1: Karena?
0: Itu waktu sudah kerja. Sampai akhirnya saya harus keluar kerja kan karena memang saya tidak bisa. Waktu itu saya kerja sebagai guru di sekolah internasional. Tapi karena keterbatasan pendengaran sehingga saya tidak mungkin kan untuk melanjutkan. Jadi seperti itu. Terus bagaimana saya padahal berkomunikasi dengan keluarga. Saya sudah apa namanya

0: apa namanya, kerusakan di sel-sel saraf rambut. Ternyata sel-sel saraf rambut itu tidak dapat regenerasi seperti sel saraf tubuh lainnya. Sehingga disitulah apa namanya, gangguan pendengaran itu menjadi tuli total gitu. Itu tidak bisa dibantu juga alat bantu pendengaran. Karena memang masalah di sarafnya, bukan di organnya.
1: Oke. Berarti kalau Mas Septo ini memang tidak sama sekali pakai alat bantu pendengaran, berarti karena tidak berfungsi ya, tidak berpengaruh. Nah, kalau berarti keluarga juga berarti ikut belajar kan kalau kondisi seperti ini ya kan? Mas Septonya juga belajar bahasa isyarat, keluarganya juga ikut belajar bahasa isyarat agar bisa berkomunikasi.
0: Kalau keluarga mungkin karena kesibukan, jadi belum bisa, maksudnya terlalu belajar bahasa secara intens. Kebetulan di rumah kan saya berdua sama ibu gitu kan, karena adik-adik saya di luar kota. Jadi yang sehari-hari ketemu sama ibu, ibu ya belajar bahasa secara yang sederhana-sederhana gitu. Cuma kalau untuk belajar bahasa secara yang terlalu sampai detail banget mungkin belum. Karena ibu juga usianya sudah agak-agak sepuh gitu kan. Jadi kita tidak bisa memaksakan juga.
1: Oke, tapi tetap bisa lancar ya komunikasi ya gitu ya.
2: Komunikasi lancar.
1: Ngobrol gitu.
2: Sama.
1: Lancar. Jawab. Iya. Sini. Iya, maksudnya. Iya, kalau. Iya, cerita, curhat misalnya.
2: Itu lancar.
0: Lancar, iya. Kalau komunikasi sama ibu itu lancar, itu karena dia kan pakai bibir itu pelan-pelan gitu. Tapi kadang juga pakai sebagian pakai WA gitu.
1: Oke. Karena kan kita butuh namanya anak sama orang tua kan, karena ada butuh cerita, curhat gitu misalnya, gitu. Atau orang tua juga ingin berbagi cerita dengan kita gitu. Ya. Curhat misalnya.
2: Ada cerita.
1: Berbagi, iya kan? Oke, Anda juga masih bisa kalau ada pertanyaan atau juga bisa tinggalkan di ke live chat kami untuk YouTube channel RRI Net Bengkulu, yang juga nanti tayangan ini bisa Anda saksikan kembali di RRI Net Bengkulu, itu channel YouTube RRI Bengkulu. Dan
0: cerita ke siapa?
1: Enggak. Ya.
2: Enggak ada.
1: Komunikasi maksudnya ya
0: kan namanya paling. Cuma paling misalnya tanya kondisi gimana, misalnya ada perkembangan gitu kan misalnya. Ada enggak bisa dengar sedikit-sedikit tuh misalnya.
1: Iya.
0: Atau misalnya perlu alat bantu atau enggak gitu tuh.
1: Kalau selama kan ini
0: karena misalnya tidak bisa pakai alat bantu, jadi ya sudah tak apa-apa gitu.
1: Jadi kalau secara medis memang tidak ada perkembangan lagi atau seperti apa? Atau untuk?
0: Kalau secara medis nggak ada, karena sudah beberapa kali ke dokter saraf pendengaran itu, THT dan juga dokter saraf itu memang nggak memungkinkan, karena memang gangguannya kan kerusakan di saraf pendengaran itu tidak bisa diperbaiki. Jalan satu-satunya cuma apa namanya, operasi implan koklea itu. Jadi menanamkan apa namanya koklea pengganti pengganti sarafnya. Jadi koklea itu seperti alat mesin gitu, kecil bulat itu ditanamkan di dalam otak. Nanti ada kabel di luar disambungkan ke sini. Jadi suara-suara yang masuk itu nanti akan ditangkap oleh mesin itu, bukan dari saraf pendengaran gitu. Nah itu, tapi itu biayanya sangat mahal.
1: Implan itu, berarti ya,
0: ratusan juta. Belum lagi apa namanya biaya perawatan juga mahal gitu. Jadi belum semua orang bisa, dan juga itu belum tentu langsung bisa beradaptasi dengan baik, belum tentu juga sesuai, ada banyak faktor risiko aja gitu.
1: Oke, jadi persentase kemungkinan juga untuk bisa berhasil juga belum 100% juga berarti ya,
2: iya,
1: dengan implan tersebut gitu.
2: Ada teman tuli itu yang menggunakan

0: implant tuh dari SD.
1: Hmm.
0: Nah, jadi pas dia kuliah, masuk kuliah ospek, itu tuh karena implan itu kan sangat sensitif kan
1: Iya.
0: menangkap suara. Sedangkan kalau kita tuh kuliah tuh kan, kalau ospek tuh kan, kalau maba tuh kan beribu
1: Iya.
0: orang tuh dalam satu tempat yang sama. Jadi kan berisik. Nah, di situ tuh akan mengganggu dan sakit.
1: Oke.
0: Nah, Nurul tuh pernah, ya Nurul inilah yang
1: Iya,
0: dari
1: pakai
0: SD
1: itu. Oh.
0: sampai ke dia maba lagi ospek. Nah, pas ospek tuh terganggu dan akhirnya dia sempat pingsan dan akhirnya untuk memutuskan untuk dilepas. Karena benar-benar ngeganggu, karena itu kan sensitif.
1: Okay. Jadi ya ada apa? Ada resikonya juga ya, walaupun ini alat bantu. Dan sebelum obrolan kita berakhir, apa yang ingin teman-teman sampaikan untuk juga mengenai bahasa isyarat ini agar ini juga bisa diterima oleh masyarakat luas, ya kan, untuk juga bisa sama-sama saling memahami, untuk berkomunikasi. Boleh ke Septo dulu atau ke Dwi dulu boleh.
0: Sabar, sabar.
1: Yeah. Atau Dwi aja dulu nggak apa-apa, Dwi, sambil itu.
0: Masyarakat, boleh sebentar.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi ya Pak ya, maksudnya teman-teman tuli, kita ingin menyuarakan bahwa bahasa Arab itu sekarang sudah menjadi bagian hak dasar dari teman-teman tuli. Jadi kami mendorong untuk apa namanya masyarakat itu, terutama untuk apa namanya tempat-tempat pelayanan publik itu agar bisa mengakomodir kebutuhan teman-teman tuli, agar bisa mengakses hak-haknya dengan baik. Ayo kita belajar bahasa syarat gitu kan. Dan kalau bisa membuktikan juga disediakan jalur bahasa isyarat di tempat-tempat lain publik itu, karena mereka teman-teman tuli juga mempunyai hak yang sama seperti orang-orang non difabel gitu kan, karena ini sudah diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 2006 kan, bahwa apa namanya pemenuhan hak hak difabel itu wajib untuk dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat dan juga oleh apa namanya pangku-pangku kepentingan gitu. Jadi kami ingin mengajak masyarakat dan orang-orang di luar, ayo kita belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab itu dia susah. Jika misalnya ingin belajar bahasa Arab, bisa menghubungi dari Gerkatin ataupun dari PMMI. Mereka menyediakan kelas bahasa Arab itu. Bukalah ruang inklusif, bukalah ruang dan kesempatan sama bagi kami teman-teman tuli untuk mengasih informasi dan juga berkomunikasi dengan kalian seperti itu.
1: Yeah.
2: Itu yang dapat saya sampaikan.
1: Yeah. Kalau kita terbatas kan sebenarnya untuk tenaga penerjemah bahasa isyarat ini.
0: Benar. Di Bengkulu ini cuman ada berapa orang nih yang untuk
1: yang
0: bahasa
1: memang
0: isyarat?
1: sudah apa bersertifikasi lah ibaratnya ya.
0: Kalau untuk yang bersertifikasi bisa dihitung jari.
1: Nah.
0: Paling satu atau dua orang yang udah sertifikasi. Tapi kalau untuk yang sudah paham dan bisa untuk menjadi apa akses dari teman-teman tuli itu udah ada berapa ya? Di Bengkulu ini ada sekitar 10, kurang lebih 10 lah.
1: Oh, masih terbatas
0: Enggak
1: sekali
0: nyampe
1: ya.
0: 10 kalau nggak salah.
1: Oke, lebih kurang 10 lah
0: Iya,
1: gitu
0: kurang
1: ya.
0: lebih 10.
1: 10. Nah, kalau untuk misalnya untuk bisa tampil di publik, misalnya misalnya di satu seminar atau misalnya kalau seperti di TV itu kan pasti harus ada syaratnya
0: Penerjemah,
1: ya kan,
0: benar.
1: penerjemah. Kalau seperti itu kita masih terbatas ya untuk yang
0: Benar, sangat-sangat terbatas. Itulah, Bengkulu ini lumayan dikatakan belum inklusif ya untuk teman-teman tuli.
1: menuju versi ya, baru
0: Masih
1: ya.
0: menuju,
1: Iya,
0: benar, karena kita
1: iya
0: masih
1: merintis ya.
0: bergerak,
1: Iya.
0: berkembang.
1: Oke. Okay. Nah, terakhir singkat saja dari Dwi sebagai penutup, apa nih harapannya?
0: Harapannya untuk teman-teman semua itu agar dapat belajar dan paham agar tentang komunikasi bersama teman-teman tuli. Karena yang sudah aku rasakan enak dan nyaman, sangat nyaman untuk komunikasi dengan teman-teman tuli itu dengan menggunakan bahasa isyarat daripada menggunakan teks, tulisan, atau juga oral. Karena lumayan capek untuk kalau misalkan kita selalu menggunakan oral. Karena kan seperti kalau podcast tuh kita selalu menggunakan suara, ya enaknya kita menggunakan tangan agar kenyamanannya tuh pertama yang kalau di ruang publik kita tidak mengganggu orang lain dan juga kita tidak akan terganggu dengan orang lain. Kalau misalkan di ruang publik kan kita harus kalau pakai suara itu kita harus mengkondisikan entah itu musik, entah itu teriakan orang atau diskusi-diskusi orang lain. Nah, tapi kalau misalkan menggunakan bahasa isyarat itu kita bisa lebih nyaman untuk diskusi seperti itu kalau dengan teman-teman tuli seperti kan. Dan juga dengan teman-teman tuli itu mereka tuh bukan orang yang dapat kita tinggalkan, tetapi yang harus kita rangkul karena berkomunikasi dengan mereka tuh ya memang wajib. Seperti halnya hak-hak dasar mereka itu dapatkan komunikasi dan juga terpenuhinya akses mereka. Kalau dari aku tuh kayak mereka tuh bukan orang yang aneh atau orang yang berbeda, tetapi mereka adalah manusia yang sama seperti kita, namun cara komunikasinya saja yang berbeda dengan kita. Sama halnya ya mereka, kita menggunakan oral, ya mereka menggunakan gerak tangan dan gerak tubuh seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Mbak Dewi dari PMMI dan juga Mas Septo yang sudah hadir mewakili teman-teman tuli. Semoga apa yang kita sampaikan ini juga bisa didengar, bisa tersampaikan untuk semua masyarakat, juga pendengar, juga pemirsa. Dan ini juga mengakhiri obrolan kita di siang ini di Bincang di RRI.
3: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application.

0: RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.
1: Timnas Indonesia awali ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan. Tim catur Indonesia mencetak hasil gemilang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nations League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka Grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Mika Götze mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sean Lammens, tampil solid saat Italia mulai mengendalikan permainan. Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain mengganti Dodi Luki Bakio mengandalkan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga, namun tendangannya membentur mistar gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usai laga, pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
2: Body pensieri.
3: Melawan tim kuat ini, kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya, kami memberi terlalu banyak ruang, jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita.
2: 25 menit dia fatto veramente bene.
1: Sementara itu pelatih Belgia, Van Bommel, merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
4: Ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
3: Yang kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
4: En dan het plezier wat die jongens uitstralen.
1: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Aulis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Ujan Çakır dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis, dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
5: Les nouvelles sont pas bonnes puisque Kylian va devoir.
6: Kylian harus pulang ke Prancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko meski ini masalah kecil. Ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk kemenangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
5: Pour un premier match, en tout cas, d'avoir gagné ce soir.
0: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nations League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga A.

0: kemenangan kandang 2-0 atas lawannya Gabon dalam laga pertama babak kualifikasi Africa Cup of Nations AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Mulai Abdullah dini hari tadi, gol Nusair Mazrui pada menit ke-36 dan Sofyan Rahimi di menit ke-84 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara Grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Menurut saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon menempati posisi keempat dalam klasemen.

0: Beralih ke arena balap mobil, pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Dabo Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Berman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik satu posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Saidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Thuy Linh Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Awi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nurdiansyah.

0: Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis bergu putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final bergu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuchi. Tunggal putra nomor 1 di dunia itu takluk secara straight set atau 2 set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Wei Keng Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara 2 set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan Heiji Ting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hong Yang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi apa namanya ya, menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering di apa namanya ya, dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia! Goal scored by player number 10, Ole Romani!
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memuji kerja keras pemainnya setelah mengalahkan Singapura 2-0 pada FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia meraih kemenangan pada pertandingan perdana grup A Divisi Premier di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Dua gol Indonesia masing-masing dibukukan oleh Ragnar Oratmangun pada menit ke-13 dan Ole Romani pada menit ke-74 melalui titik penalti. Hartman menilai para pemain mampu melewati berbagai tantangan selama pertandingan, termasuk kelelahan ataupun jet lag setelah menempuh perjalanan jauh bagi sebagian besar pemain. Menurutnya para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
3: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Ole mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan pencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berturut-turut.
2: Melalui kesempatan yang sama, penggawa lini serang Garuda Ole Romani juga mengungkapkan kebahagiaannya kembali dapat mencetak gol di hadapan para supporter Timnas. Pemain Fortuna Sittard ini berharap para supporter akan terus datang ke stadion untuk mendukung tim Merah Putih dalam perjuangannya di FIFA ASEAN Cup 2026.
3: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang dan berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
2: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara grup A Divisi Premier. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia di SUGBK pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli.

0: Sementara itu pendengar, PSPS Pekanbaru membidik 3 poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhyar Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad askar bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada dua pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.
2: Saya pikir Sumsel adalah tim yang bagus. Kita sudah melihat dua pertandingan Sumsel melawan PSMS Medan dan melawan PSKC Ciamis. Saya pikir di grup ini semua punya peluang yang sama. Siapa yang lebih siap di dalam pertandingan tersebut, saya pikir dia yang lebih beruntung nantinya.
1: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru, nomor punggung 19, Pramudia Trenadi, mengatakan seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
3: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di lawan Sumsel. Kami berharap seluruh ofisial, semua yang ada di PSPS, mendapatkan 3 poin.
1: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

BRI, tim catur Indonesia putra-putri kompak mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 samarkan Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan megebuk Jerman. Pada babak tersebut, tim putra Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Abia, ni aku Ina Jean Baturandang. Sondol terang ku Radio Republik Indonesia uya untana tonsea minasa amian. Karya ule osinanku samerot RRI ai ketutup lako betoro baterangan ule os tetawan wayanito lale RRI Ulit Wilgahayu

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Bengkulu siang ini. Kebersamaan kita masih akan terus lanjut menemani Anda di akhir pekan di hari Sabtu ini hingga pukul 15 nanti. Dan nanti juga pukul 13 kami akan update informasi untuk Anda di berita daerah siang. Informasi lainnya juga kami hadirkan untuk Anda di Bengkulu siang ini.

Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Pemerintah Kota Bengkulu mulai menerapkan sistem pembayaran non-tunai atau cashless untuk retribusi parkir sebagai bagian dari percepatan digitalisasi daerah. Dan program ini dilakukan juga untuk meningkatkan transparansi pengelolaan retribusi, untuk memudahkan juga pemantauan transaksi sekaligus mempersempit potensi kebocoran PAD, pendapatan asli daerah, dari sektor parkir ini. Dan untuk penerapan sistem digital ini dilakukan pemerintah Kota Bengkulu melalui kerjasama dengan Bank Bengkulu, yang dalam sistem ini juru parkirnya yang resmi ya, ini dibekali dengan kode QRIS yang terhubung dengan sistem pemantauan retribusi daerah. Jadi sebagai tahap awal ini, penerapan QRIS untuk parkir ini di sejumlah lokasi percontohan, di antaranya di kawasan pertokoan di Jalan Suprapto dan kawasan Pasar Baru Koto. Setelah tahap evaluasi, nanti sistem ini direncanakan akan diperluas lagi untuk cakupan wilayahnya. Dengan sistem QRIS ini, non-tunai, masyarakat yang menggunakan jasa parkir cukup memindai QRIS resmi

yang dibawa oleh juru parkir menggunakan aplikasi dompet digital maupun juga mobile banking dan langsung bayar gitu dan langsung masuk ke kas PAD pemerintah kota ya. Dan informasi ini kami hadirkan dari portal berita rri.co.id.

Besarkan Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah karena jago gulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya dikala sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Aduh, aduh, aduh, sakit banget. Aduh, ampun, aduh, sakit banget.
1: Mas, mas, permisi mas.
2: Iya, Mbak. Ada apa ya?
1: Kalau lagi di kendaraan, jangan ngerokok dong. Itu abunya masuk ke mata saya. Sakit tahu.
3: Tuh kan, tadi udah diingetin. Malu tuh diliatin orang.
4: Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
5: Silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya, yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
6: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
5: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian gak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
6: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

ini ya sempetin waktu untuk makan siang bareng keluarga ya. Kalau lagi libur, mumpung bisa ngumpul dan juga atau yang lagi jalan-jalan hari Minggu siang ini. Nah, enak banget nih. Dan juga musik informasi masih terus kami temani untuk Anda. Nanti pukul 13 kami akan update informasi untuk Anda ya seputar Bengkulu di berita daerah siang. Tetap di Pro 1 Bengkulu.

Jalan malam yang dingin bukan tempat untuk mencari jati diri. Raungan mesin dan tajamnya senjata tidak akan pernah membuatmu benar-benar dihormati. Ingatlah, di saat kamu merasa hebat di jalanan, ada ibu yang terjaga dalam doa dan ayah yang memeras keringat demi masa depanmu. Jangan tukar air mata mereka dengan penyesalan di balik jeruji besi. Berani itu adalah berani menolak ajakan yang merusak. Keren itu adalah saat kamu mampu melesat tinggi dengan prestasi, bukan dengan aksi anarkis geng motor yang merugi. Pikirkan lagi sebelum terlambat. Jauhi kenakalan remaja. Katakan tidak pada geng motor. Masa depanmu terlalu berharga untuk hancur di jalanan.

0: Eh, lihat deh sepatunya. Udah jelek begitu, masih dipakai juga.
1: Hah, pantas aja dia pendiam. Malu kali ya?
0: Udah. Jangan diajak satu kelompok. Nanti malah bikin malu.
2: Kalian sadar nggak? Bagi kalian, mungkin cuma bercanda. Tapi bagi dia, kata-kata itu menyakitkan.
3: Tidak semua luka terlihat oleh mata. Ada luka yang tumbuh dari ejekan, hinaan, dan perundungan yang dianggap sekedar candaan. Padahal setiap anak berhak belajar di lingkungan yang aman, dihargai, dan diterima tanpa rasa takut. Mari hentikan perundungan, jadilah teman yang menguatkan, bukan yang menjatuhkan.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih.

membesarkan Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah edisi Sabtu 26 September 2026. Harga daging ayam di Kota Bengkulu mulai berangsur turun. Tebing Suban jadi destinasi wisata favorit warga Renyalbong.

0: Itulah di antaranya informasi yang akan kami hadirkan di Berita Daerah siang ini bersama saya Haryansyah. Inilah berita selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, kami awali informasi pertama. Dari harga daging ayam di Kota Bengkulu yang mulai berangsur turun. Hari ini harga daging ayam di Pasar Panorama Kota Bengkulu dijual Rp38 hingga Rp40.000 per kilogram. Dan harga ini sedikit lebih rendah dari beberapa hari lalu, di mana harga daging ayam masih dijual Rp45.000 per kilogram. Salah seorang pedagang, Nanda, mengatakan stok daging ayam saat ini sedang berlimpah dan ukuran ayam yang cukup besar membuat harga mulai turun. Menurutnya kondisi ini hanya akan bertahan beberapa pekan saja, mengingat saat ini permintaan daging ayam selalu terserap saat adanya MBG. Nanda mengaku saat ini permintaan pasar juga tetap stabil dan belum ada peningkatan permintaan meski harga sedikit turun. Kita ke informasi selanjutnya, Ketua DPD APMI Kimdo Bengkulu, Sylvia Herman, mengatakan keikutsertaan APMI Kimdo Bengkulu dalam kegiatan buka lapak UMKM yang digelar Korem 041 Gamas Bengkulu dalam rangka hari ulang tahun TNI ke-81 memberikan manfaat bagi para pelaku usaha. Sylvia menjelaskan keikutsertaan dalam bazar ini juga dapat memperluas jangkauan pasar sekaligus juga membuka peluang mendapatkan pelanggan baru. Kolaborasi antara Korem 041 Gamas Bengkulu dan Dinas Koperasi dinilai dapat menjadi ajang efektif bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk dan brand mereka secara langsung kepada masyarakat. Sementara itu, harga beras di Pasar Panorama Kota Bengkulu naik sekitar Rp1.000 per kilogram akibat berkurangnya pasokan dan kondisi panen yang tidak normal. Laporan selengkapnya bersama Puspa Sekararum.
1: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu bersama Perumbulok Bengkulu melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Pasar Panorama Kota Bengkulu pada Kamis 24 September lalu. Peninjauan dimulai dengan menyasar sejumlah pedagang beras untuk memantau perkembangan harga dan kondisi pasokan di pasar. Dari hasil peninjauan, sejumlah harga beras di beberapa lapak pedagang mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 per kilogram. Kenaikan ini disebut-sebut pedagang telah berlangsung dalam beberapa waktu terakhir seiring berkurangnya pasokan beras di pasaran. Salah seorang pedagang beras di Pasar Panorama, Dilharlan, mengatakan kenaikan harga mulai dirasakan sejak sekitar 1 bulan terakhir. Menurutnya kenaikan harga tersebut terjadi secara bertahap dibandingkan harga sebelumnya. Dirhala menjelaskan kondisi panen yang tidak normal menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketersediaan beras. Ia menyebut sebagian daerah mengalami gagal panen akibat kondisi musim kemarau. Menurutnya kondisi ini berdampak pada jumlah beras yang tersedia di pasaran. Berkurangnya hasil panen membuat pasokan beras yang masuk ke pasar menjadi lebih terbatas dibandingkan kondisi normal. Keterbatasan pasokan tersebut kemudian turut mempengaruhi harga jual beras di tingkat pedagang. Meski mengalami kenaikan, Dirhala mengatakan penjualan beras di Pasar Panorama masih tetap berjalan.
2: Kalau penjualannya naik sedikit dari kemarin-kemarin kan, udah mulai 1 bulan. Karena pengaruh panennya kan nggak normal tahun ini kan. Banyak yang gagal panen karena musim kemarau kan. Itu pengaruhnya terutama. Karena banyak gagal panen, yang nanam juga banyak yang tidak bisa kan.
3: Naik berapa, Pak?
2: Per kilonya kemarin kan. Seribuan percupa itu. Ya. Kemarin yang bagus itu kita jual 224, sekarang 25.
1: Sidak yang dilakukan di Sprindak bersama Bulog menjadi bagian dari pemantauan kondisi harga dan pasokan bahan pangan di Kota Bengkulu. Pantauan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan harga beras sekaligus memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat. Puspa Sekararum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Majelis Ulama Indonesia MUI berencana meluncurkan program wajib halal Oktober atau WHO di Provinsi Bengkulu pada 1 Oktober 2026 mendatang. Program ini diharapkan mampu menjadi momentum bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk meningkatkan kepastian dan jaminan halal terhadap produk yang dipasarkan. Rencana peluncuran disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Halal MUI Pusat, Rofiqul Umam, saat audiensi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, di Balai Raya Semarak, Bengkulu pada hari Jumat lalu. Herwan Antoni menyambut baik rencana MUI Pusat menjadikan Bengkulu sebagai lokasi peluncuran program WHO dan menyatakan pemerintah Provinsi Bengkulu siap bersinergi mendukung pelaksanaannya. Para relawan Sahabat Taruna Siaga Bencana atau Tagana Kabupaten Kaur dituntut untuk selalu berada di garis terdepan ketika ada bencana, sebab dedikasi dan kesiapsiagaan menjadi cerminan nyata hadirnya Tagana di tengah masyarakat. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kaur Sidarmin tetap mengatakan, anggota sahabat Tagana tidak hanya bertugas saat musibah terjadi, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar memberikan pemahaman mengenai tanda-tanda awal potensi bencana kepada masyarakat. Langkah preventif ini mencakup pelatihan teknis evakuasi berbasis simulasi secara berkala. Kehadiran relawan di lapangan juga diharapkan mampu memberikan dampak psikologis yang positif bagi para korban. Pemerintah Kota Bengkulu siapkan super app Adol, satu aplikasi untuk beragam layanan publik. Liputan selengkapnya bersama Yan Berlian.
3: Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menyiapkan inovasi pelayanan publik berbasis digital melalui aplikasi super atau super aplikasi bernama Odol. Aplikasi ini dirancang sebagai layanan satu pintu yang mengintegrasikan berbagai layanan digital milik organisasi perangkat daerah dan sejumlah stakeholder di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengatakan, kehadiran Odol diharapkan dapat memudahkan masyarakat mengakses berbagai kebutuhan pelayanan pemerintah tanpa harus mengunduh banyak aplikasi. Selama ini, sejumlah layanan pemerintah masih menggunakan aplikasi masing-masing. Menurutnya, konsep Odol terinspirasi dari sistem layanan digital yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan masyarakat dalam satu platform. Nama Odol sendiri diambil dari dialek lokal Bengkulu yakni Adogalo yang berarti ada semua. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat nantinya dapat mengakses sejumlah layanan, mulai dari penyampaian pengaduan, pengurusan administrasi kependudukan, mendaftar program nikah gratis, memperoleh informasi berita terkini, hingga mengakses nomor layanan darurat 112. Odol juga disiapkan untuk mendukung transaksi layanan pemerintah, termasuk pembayaran pajak daerah seperti pajak bumi dan bangunan.
4: Satu program baru Kota Bengkulu. Dari selama ini kita punya banyak aplikasi di OPD-OPD, aplikasi Slawi, Pade, kemudian yang lain. Tapi ke depan cukup satu aplikasi saja. Tapi bisa mengcover, bisa melapor jalan rusak di sana, bisa nanya bagaimana pembuatan KTP, kemudian pembuatan KK, atau mendaftar rumah sakit atau terpesmas, cukup satu aplikasi saja.
3: Untuk mendukung integrasi pembayaran tersebut, Pemkot Bengkulu terus mendorong kerjasama dengan perbankan termasuk Bank Bengkulu. Dedi menegaskan, sebelum diluncurkan kepada masyarakat, sistem Odol harus dipastikan benar-benar siap digunakan. Keamanan server dan dukungan sistem menjadi perhatian agar aplikasi dapat berjalan stabil ketika mulai digunakan secara luas. Dengan konsep satu aplikasi, masyarakat tidak lagi harus berpindah dari satu platform ke platform lainnya untuk mendapatkan layanan pemerintah. Transformasi digital ini juga menjadi bagian dari upaya Pemkot Bengkulu membangun pelayanan publik yang lebih cepat, terintegrasi, dan mudah diakses masyarakat. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Kementerian Agama menerbitkan surat nomor 917 tahun 2026 tentang izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama atau STIES NU Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama atau IAINU Bengkulu. Perubahan ini memperluas mandat kelembagaan dan bidang keilmuan perguruan tinggi tersebut. Ketua STIES NU Bengkulu, Suban, mengatakan perubahan menjadi institut bukan sekedar pergantian nama, tetapi menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas akademik, sumber daya manusia, dan tata kelola. Sebelumnya, STIES NU memiliki kekuatan di bidang ekonomi dan perbankan syariah, serta mengembangkan program studi hukum tata negara, pendidikan agama Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah.

0: Anda sedang mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Wintuhan dan dapat Anda saksikan melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu. Pendengar dan pemirsa, sebanyak 16 santri putra dan 16 santri putri utusan 3 pesantren dari Bengkulu Utara, Kepahyang, serta Bengkulu Selatan mewakili Provinsi Bengkulu dalam ajang perkemahan Pramuka Santri Nusantara atau PPSN ke-6 tahun 2026 yang akan digelar di Malang 30 September hingga 6 Oktober mendatang. Kepala Bagian TU Kanwil Kemenak Bengkulu Sri Ihsan yang melepas keberangkatan kontingen dari Aula Kanwil Kemenak Bengkulu pada Jumat 26 September lalu menuju Pesantren An-Nur 2 Al-Murtadlo, Malang, Jawa Timur via jalur darat mengingatkan agar 32 pramuka santri itu menjadikan forum tingkat nasional tersebut sebagai sarana pembentukan karakter, kedisiplinan, akhlak, serta jiwa kepemimpinan. Tebing Suban menjadi destinasi wisata favorit untuk warga Reja Lebong. Liputan selengkapnya bersama Leni Rahmawati.
1: Tersembunyi di balik panorama alam yang memukau, Tebing Suban menjelma sebagai destinasi wisata andalan yang memikat hati para pelancong di Kabupaten Rejang Lebong. Kawasan rekreasi ini tidak hanya menawarkan keindahan landscape yang asri, tetapi juga bertabur beragam spot foto estetik yang menjadi magnet utama bagi para pengunjung. Salah seorang pengelola Tebing Suban, Endri, mengungkapkan bahwa kawasan wisata yang dikelolanya selalu dipadati pelancong yang ingin berspa foto maupun bersantai.
2: Pokoknya yang dikatakan pengunjungnya ramai, ya hari libur.
1: Menjelang hari-hari libur tersebut, denyutan keramaian di kawasan ini kian terasa seiringan lonjakan wisata yang datang dari berbagai penjuru daerah. Di tengah kesibukan itu, para pengunjung dapat menikmati kesejukan udara pegunungan sembari mengeksplorasi setiap sudut favorit yang tersedia. Bagi keluarga maupun rombongan teman yang ingin menghabiskan waktu berkualitas, Tebing Suban menyediakan fasilitas lengkap mulai dari kolam renang, waterboom hingga seluncuran seru. Suasana kebersamaan pun semakin lengkap dengan hadirnya pilihan akomodasi berupa villa nyaman, area camping terbuka hingga fasilitas memanggang makanan atau grill. Ketika malam mulai menyapa, kawasan wisata ini bertransformasi menampilkan pesona berbeda dipenuhi kerlip cahaya lampu temerang di setiap sudutnya. Dari atas ketinggian, pengunjung dapat menikmati pemandangan landscape kota Curup yang berkelap-kelip indah sambil merasakan ketenangan udara malam. Sementara itu, salah seorang pengunjung, Mega Setiawati dari Desa Karangjaya, mengakui kepincutan dengan keindahan alam serta kenyamanan saran rekreasi yang ditawarkan di lokasi ini.
3: Sangat cocok, Mbak, karena kan di situ juga kan ada kayak villa-villa gitu kan. Jadi kalau camp bareng teman, terus mau liburan bareng keluarga, itu sangat cocok. Karena di situ sudah sangat lengkap. Jadi kalau mau nge-camp atau nge-grill bareng teman-teman itu bisa.
1: Di balik pesona tersebut, pihak pengelola Endri memaparkan bahwa mereka masih menghadapi tantangan tersendiri dalam merawat sarana fisik serta vegetasi di tengah cuaca ekstrim. Pengecetan ulang dilakukan secara berkala, sedangkan tanaman dan bunga membutuhkan perhatian ekstra, terutama saat musim kemarau melanda. Mega berharap pengelola tersebut menjaga dan merawat fasilitas yang ada serta mengembangkan kawasan wisata tersebut secara berkelanjutan. Ia juga berharap Tebing Suban semakin ramai dikunjungi masyarakat dan tetap menjadi ruang perlarian yang nyaman bagi wisatawan. Leni Rahmawati, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan terus berupaya meningkatkan keamanan dan kenyamanan kawasan wisata daerah. Salah satu upaya tersebut melalui pemasangan unit kamera pengawas atau CCTV di titik strategis kawasan wisata Tebet Gelumpai. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan Rendra Febrianto mengatakan seluruh lapisan masyarakat dan para wisatawan untuk senantiasa menjaga ketertiban, merawat sarana publik yang ada, serta bersama-sama melestarikan keindahan kawasan wisata Tebet Gelumpai. Dengan fasilitas ini diharapkan para wisatawan merasa lebih aman dan nyaman saat menikmati keindahan wisata Tebet Gelumpai. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kaur gandeng perusahaan lokal dalam perekrutan tenaga kerja. Liputannya bersama Danu Yogyarto.
4: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaketran Kabupaten Kaur terus berupaya mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja lokal di wilayahnya. Kepala Disnaketran Kabupaten Kaur Saryoto menyatakan bahwa pihak pemerintah daerah akan menjalin kerjasama erat dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kaur dalam setiap proses perekrutan tenaga kerja baru. Ia menjelaskan bahwa kemitraan ini sangat penting agar setiap kali perusahaan membutuhkan pekerja, proses rekrutmen dapat dikoneksikan secara transparan melalui Disnaketran Kaur. Melalui sinergi ini, informasi lowongan pekerjaan dapat disebarluaskan secara lebih luas dan merata kepada masyarakat Kaur yang sedang mencari pekerjaan, sehingga memberikan kesempatan yang adil bagi warga setempat.
5: Kita akan mencoba bekerjasama dengan itu, dan ini kan sudah ada lowongan secara digital, bisa diakses di media sosial juga. Kemudian kita akan melakukan terobosan, mungkin nanti kita akan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Kaur apabila akan merekrut penerima kerja untuk dapat menyampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja, jadi kita bisa sebarluaskan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut.
4: Ditambahkan oleh Saryoto, upaya kolaboratif antara pemerintah daerah dan pihak swasta ini diharapkan mampu mendorong efisiensi penyerapan tenaga kerja di tingkat lokal. Selain mempermudah masyarakat dalam memperoleh pekerjaan resmi, langkah strategis ini ditargetkan dapat menekan dan mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Kaur secara signifikan. Dari Kota Bintuhan, Danu Yukarto melaporkan.
0: Lomba tenis meja dalam rangka memperingati Hari Pos dan Telekomunikasi 2026 digelar di Auditorium RRI Bengkulu pada hari ini Sabtu 26 September 2026. Kegiatan ini diikuti perwakilan dari PT Pos Cabang Bengkulu, RRI Bengkulu, Orari, Balmon, dan TVRI Bengkulu. Dalam pertandingan tersebut, RRI Bengkulu mengirimkan dua tim, sementara instansi lainnya hanya mengirimkan satu tim yang masing-masing diwakili 4 orang atlet. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi antar instansi, pos, dan telekomunikasi. Melalui kegiatan tersebut, peringatan Hari Pos dan Telekomunikasi 2026 tidak hanya diisi dengan kegiatan olahraga, juga memperkuat kebersamaan antar instansi, semangat kebersamaan dan sportivitas diharapkan terus terjaga melalui kegiatan serupa di masa mendatang. Bayangkari Cabang Kaur gelar serangkaian kegiatan penuh kebersamaan di halaman Polres Kaur dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-74 tahun 2026. Agenda peringatan tersebut diisi dengan senam bersama, pembagian door prize, serta bazar UMKM yang melibatkan berbagai pihak. Ketua Bayangkari Cabang Kaur, Ayu Wins, menyampaikan bahwa peringatan Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-74 diharapkan tidak sekedar menjadi ajang seremonial, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pihaknya berkomitmen untuk terus hadir memberikan kontribusi positif melalui kegiatan kepedulian sosial serta dukungan terhadap kemandirian ekonomi masyarakat. Ayun menegaskan bazar UMKM diselenggarakan sebagai bentuk tindakan nyata Bayangkari dalam membantu memperluas jangkauan pemasaran produk olahan lokal. Informasi ini juga menutup kebersamaan kita untuk berita daerah siang ini.

Pendengar dan pemirsa, demikian informasi yang kami hadirkan untuk berita daerah siang ini. Dan informasi lainnya dapat Anda peroleh melalui portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat berakhir pekan.

Jalan malam yang dingin bukan tempat untuk mencari jati diri. Raungan mesin dan tajamnya senjata tidak akan pernah membuatmu benar-benar dihormati. Ingatlah, di saat kamu merasa hebat di jalanan, ada ibu yang terjaga dalam doa dan ayah yang memeras keringat demi masa depanmu. Jangan tukar air mata mereka dengan penyesalan di balik jeruji besi. Berani itu adalah berani menolak ajakan yang merusak. Keren itu adalah saat kamu mampu melesat tinggi dengan prestasi, bukan dengan aksi anarkis geng motor yang merugi. Pikirkan lagi sebelum terlambat. Jauhi kenakalan remaja. Katakan tidak pada geng motor. Masa depanmu terlalu berharga untuk hancur di jalanan.

Prosatu Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami menemani Anda di hari Minggu ini. Kali ini kita direlaksasi hingga pukul 15 nanti dengan hits-hits terbaik.

Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

Pendengar, kita ke kabar dari rri.co.id. Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama pemerintah Kota Bengkulu mulai membangun kembali 19 rumah warga Kelurahan Pengantungan yang terdampak kebakaran beberapa waktu lalu. Dan peletakan batu pertama pembangunan rumah warga juga sudah dilaksanakan pada Kamis sore kemarin di 24 September 2026. Ini sebagai bentuk komitmen dari pemerintah membantu masyarakat memulihkan tempat tinggal setelah musibah kebakaran. Dan juga melalui kolaborasi pemerintah provinsi dan juga pemerintah kota bersama Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota dan Basnas Provinsi Bengkulu, setiap rumah terdampak mendapatkan bantuan maksimal 40 juta rupiah dalam bentuk material bangunan. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi juga mengatakan bantuan ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi warga agar pembangunan kembali rumah dapat segera dilakukan. Dan Wali Kota menyebut bantuan material ini diharapkan dapat meringankan beban warga, juga mengajak masyarakat dan juga para dermawan untuk turut bergotong royong membantu proses pemulihan warga terdampak kebakaran ini. Dan pembangunan kembali untuk rumah warga tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga membutuhkan kepedulian dan kebersamaan dari masyarakat. Dan mewakili pemerintah Provinsi Bengkulu, Asisten 1 Setda Provinsi Bengkulu Hairul Anwar juga mengatakan bantuan ini merupakan realisasi komitmen dari pemerintah. Setelah kebakaran terjadi, bantuan 40 juta rupiah ini juga untuk setiap rumah diberikan dalam bentuk material, termasuk juga dukungan untuk kebutuhan konsumsi para pekerja yang terlibat dalam pembangunan. Dan untuk rumah warga yang terbakar dan merupakan hunian pribadi, pembangunan kembali akan menggunakan tipe 36. Sementara bagi warga yang sebelumnya tinggal di rumah bedeng, pemerintah akan membangun hunian tipe 21. Pembangunan ini juga melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kota, Basnas, TNI, Polri, melalui Babinsa dan juga Babin Kamtipnas, hingga masyarakat setempat. Sinergi ini diharapkan bisa mempercepat proses pemulihan pasca kebakaran di Kelurahan Pengantungan.

0: aja. Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, clear. Ini dibilangin rumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar, kita dicek fakta pukul 14. Beredar di media sosial Facebook narasi yang mengklaim Purbayayu Disadewa menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK usai dicopot dari jabatan Menteri Keuangan. Dan faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari Kompas.com. Ketua KPK periode 2024-2029 adalah Setyo Budianto. Dan nama Purbaya tidak ditemukan dalam daftar pimpinan dan Dewan Pengawas KPK. Selain itu juga, usai dicopot dari jabatan Menteri Keuangan, Purbaya menyatakan belum memiliki rencana untuk kembali menduduki jabatan pemerintahan. Dan untuk itu, berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial. Dan cek kebenarannya, dicek fakta, Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta, Pro 1 RRI.
2: Bengkulu siang ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu. Karena

0: lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mendengar, pemerintah Kota Bengkulu terus berupaya untuk menekan angka anak putus sekolah dengan memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk bisa kembali mendapatkan pendidikan. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi Dinas Sosial Kota Bengkulu bersama UPT Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial melalui program Sanggar Kegiatan Belajar atau KSKB. Sebanyak 5 anak mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SKB tahun 2026-2027 di Sentra Dharma Guna. Yang salah satunya ada Erwin, usianya masih belia dan terpaksa membantu memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari berjualan kerupuk dari warung ke warung dan juga mengamen, membantu ibunya yang merupakan seorang janda. Dan kondisi ekonomi ini membuat Erwin sempat meninggalkan bangku sekolah. Namun dengan program dari Dinas Sosial ini, Erwin kini kembali mendapatkan kesempatan untuk belajar dan melanjutkan pendidikan. Selain Erwin masih ada anak lain, ada Ahmad, anak dari seorang pemulung, juga ada Gebi yang merupakan yatim piatu. Juga dua anak lainnya, ada Farel dan juga Sabila yang sempat berhenti sekolah setelah pendidikan mereka berhenti di bangku SMP akibat keterbatasan ekonomi. Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Afri Yenita, mengatakan kondisi ekonomi tidak boleh menjadi alasan untuk anak-anak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikannya. Karena itu pemerintah akan hadir membantu masyarakat untuk yang membutuhkan. Dan persoalan anak putus sekolah ini tidak hanya berkaitan dengan pendidikan, tetapi juga kondisi ekonomi, keluarga, dan lingkungan sosial. Karena itu diperlukan pendampingan agar anak-anak terus dapat kembali percaya diri dan mengikuti proses belajar. Dan program ini tentunya menjadi salah satu langkah dari pemerintah Kota Bengkulu untuk memastikan anak-anak yang berada dalam kondisi rentan tetap mendapatkan hak pendidikan dan memiliki kesempatan membangun masa depan yang lebih baik.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: ini toh video
1: guys, kemarin. Jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu. Karena

Mendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Bengkulu Siang ini bersama saya Haryansyah. Selamat sini untuk Bengkulu Sore ini, temani oleh rekan saya Miatul Rohma. Kita jumpa lagi kapan-kapan ya. Sampai jumpa.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore untuk yang saat ini tengah menyimak kami di Bengkulu sore ini. Untuk hari ini, Sabtu 26 September 2026. Kabar baik selalu menyertai Anda dan kita semua, tentunya di hari yang penuh bahagia, di hari Sabtu yang ceria dengan cuaca yang lumayan panas ya, sore ini juga masih lumayan panas, khususnya bagi Anda yang mungkin berniat keluar rumah untuk sore ini. Ya, tetap hati-hati, tetap waspada, tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan harapan tentunya Anda terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan serta informasi-informasi terkini yang terus kami update ke ruang dengar Anda. Kali ini ada Dewa 19 dengan Dewa.

0: Pendengar, pukul 15 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, saatnya akan kami kumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar.
1: Azan asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di hadapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

pencerah jiwa. Badai kehidupan. Seorang anak mengemudikan mobil bersama ayahnya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap. Beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. "Bagaimana, Ayah? Kita berhenti?" si anak bertanya. "Jalan terus," kata ayahnya. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit makin gelap. Angin kencang, hujan pun turun, beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Kendaraan-kendaraan besar mulai menepi dan berhenti. "Ayah," ujar si anak. "Terus, terus nak mengemudi," kata ayah sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai ketakutan, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilometer ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Beberapa saat kemudian, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar. "Silakan berhenti dan keluarlah," kata ayahnya. "Kenapa sekarang?" tanya si anak. "Agar kau bisa melihat seandainya bisa berhenti di tengah badai tadi." Sang anak berhenti dan keluar dari mobilnya. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, terus berjalan, jangan berhenti, dan jangan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan saja apa yang dapat kita lakukan, lalu yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti dan maju terus, karena kita yakin bahwa di depan sana ada harapan dan kebahagiaan untuk kita.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Kamu tahu gak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
4: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
3: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
5: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
3: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
5: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore untuk Anda saat ini terus bersama kami di Bengkulu sore ini. Dan pendengar, Hari Farmasi Sedunia yang diperingati setiap tanggal 25 September menjadi momen penting untuk menghargai kontribusi tenaga kefarmasian secara global. Peringatan ini diinisiasi untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai fungsi vital apoteker dalam dunia kesehatan. Dikutip dari laman The International Pharmaceutical Federation, PHFPHFORG, gagasan perayaan internasional tersebut pertama kali dicetuskan dalam sebuah kongres di Turki oleh asosiasi farmasi setempat. Nah, tanggal tersebut dipilih untuk memperingati hari pendirian organisasi Federasi Farmasi Internasional yang terbentuk pada tahun 1912. Dan pendengar, tahun ini perayaan global mengusung tema khusus yang sangat inspiratif, yaitu Empowering Pharmatics for Healthy Future. Melalui tema tersebut, dunia menyoroti pentingnya dukungan dan penguatan kapasitas sebagai tenaga farmasi demi mewujudkan masa depan kesehatan yang lebih baik. Ya, pendengar, pekerjaan seorang apoteker jauh melampaui kegiatan meracik obat maupun melayani resep di fasilitas pelayanan kesehatan. Mereka juga aktif memastikan keamanan dosis, memantau efek samping, serta mencegah interaksi obat yang berbahaya bagi pasien. Nah, dalam sistem pelayanan kesehatan modern, kehadiran apoteker sangat diandalkan untuk memperluas akses edukasi pencegahan penyakit. Kolaborasi harmonis antara tenaga farmasi dan dokter terbukti mampu meningkatkan keselamatan serta efektivitas pengobatan bagi masyarakat. Ya, tentunya berbagai kegiatan edukatif seringkali diselenggarakan oleh komunitas kesehatan untuk menyemarakkan perayaan hari besar ini. Dan melalui kampanye tersebut, publik diajak untuk lebih menghormati dedikasi para tenaga farmasi yang bekerja di balik layar. Nah, tentunya pendengar, mari jadikan momentum peringatan ini sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras seluruh insan farmasi di dunia, dan semoga profesi ini juga terus maju dalam memberikan pelayanan terbaik demi mewujudkan masyarakat yang lebih sehat. Ya, selamat hari

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu sore ini. Ya, pendengar, Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu meraih juara 3 kategori penanganan dan pencegahan kecelakaan lalu lintas dalam rangkaian peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara 2026. Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas kinerja jajaran Ditlantas dalam penanganan dan pencegahan kecelakaan lalu lintas. Di Lantas Polda Bengkulu, Kombes Polisi Muhammad Hasan mengatakan bahwa penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi personil untuk meningkatkan kinerja. Dan menurutnya, penanganan kecelakaan harus dilakukan secara cepat dan profesional, serta diikuti langkah pencegahan. Dan pendengar, dikatakan bahwa di Lantas Polda Bengkulu terus memperkuat langkah preventif untuk menekan risiko kecelakaan lalu lintas, di mana upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen kepolisian menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau Kamseltipkarlantas. Dan disampaikan juga bahwa penghargaan tersebut tidak menjadi tujuan akhir bagi Ditlantas Polda Bengkulu, di mana capaian itu menjadi dorongan bagi personil untuk terus memperbaiki pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas. Kombes Polisi Hasan juga berharap sinergi antara kepolisian dan masyarakat terus diperkuat dalam upaya mencegah kecelakaan, di mana kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas dinilai penting untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan tertib. Informasi selengkapnya, pendengar, bisa Anda update di rri.co.id.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
4: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya, terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
5: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pakai narkoba, abis itu kerjaan hilang, terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
6: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
4: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
5: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
6: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
7: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
3: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, pernah menggerakkan jari, leher, atau mungkin punggung lalu terdengar bunyi krek? Nah, banyak orang mengira bunyi itu berasal dari tulang yang bergeser, padahal anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Secara medis, bunyi krek pada sendi itu disebut dengan cavitation. Nah, di dalam sendi terdapat cairan sinovial, yaitu cairan pelumas yang mengandung gas terlarut. Saat sendi diregangkan atau diputar, tiba-tiba tekanan di dalam sendi menurun dan membentuk gelembung gas. Nah, ketika gelembung ini berubah dengan cepat, muncullah bunyi krek yang khas. Nah, setelah itu, sendi sering terasa lebih longgar dan nyaman. Rasa lega ini muncul karena tekanan berkurang, otot di sekitar sendi menjadi lebih rileks, dan sistem saraf sementara menurunkan rasa nyeri. Tapi tahukah Anda, efek ini hanya bersifat sementara dan tidak mengatasi penyebab pegal yang sebenarnya. Mengkretek sendi sesekali umumnya tidak berbahaya selama tidak dipaksakan dan tidak menimbulkan nyeri. Tetapi jika terlalu sering, terutama pada leher, kebiasaan ini bisa memicu iritasi sendi dan ketegangan otot. Nah, jika pegal sering muncul, penyebabnya biasanya postur tubuh yang kurang baik, kurang peregangan, atau terlalu lama beraktivitas statis. Solusinya gampang, bukan sering mengkretek ya, tapi peregangan ringan, istirahat cukup, serta menjaga postur tubuh agar tetap sehat dalam jangka panjang. Informasi tadi juga bisa Anda update di rri.co.id.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Eh, bro. Smartphone seri terbaru bentar lagi rilis. Tapi gak punya duit. Pinjol aja kali ya?
4: Apa? Pinjol? Kamu tuh apa-apa jangan langsung pinjol. Pikir-pikir dulu lah kalau mau ngajuin pinjol.
3: Mikir apaan sih, bro?
4: Ya jangan sampai kamu kejebak lah sama pinjol ilegal. Emang kamu sanggup ntar bayar cicilannya?
3: Ingat, jangan gampang tergiur pinjol. Apalagi pinjol ilegal.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda termasuk orang yang memakai jam di sebelah tangan kanan atau sebelah kiri? Ya, ngomong-ngomong tentang pemakaian jam tangan, nah ini ada informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Pemakaian jam tangan di pergelangan tangan kanan kini semakin populer dan menjadi bagian dari tren busana modern. Dan fenomena ini membuktikan bahwa pilihan posisi jam tangan bukan lagi sekedar kebiasaan konvensional, melainkan wujud ekspresi diri. Sebagian masyarakat seringkali menganggap orang yang mengenakan jam tangan di tangan kanan bersikap pamer atau sombong. Padahal, anggapan tersebut tidak berdasar karena keputusan itu murni didasari oleh kenyamanan dan estetika pribadi. Nah, bagi individu berkidal ya, menggunakan jam tangan di pergelangan kanan memberikan kemudahan beraktivitas tanpa terganggu oleh kenop jam. Sementara itu, orang yang dominan bertangan kanan juga kerap memilih posisi ini untuk menyeimbangkan penampilan sehari-hari. Dan para pengamat mode menilai bahwa memakai jam tangan di tangan kanan itu mampu menciptakan aksen visual yang unik. Pemilihan posisi ini memberikan kebebasan dalam memadukan jam tangan dengan aksesori lain seperti gelang pada pergelangan kiri. Ya, penggunaan jam di tangan kanan juga bisa mengurangi risiko gesekan berlebih saat seseorang aktif menulis atau mengetik. Dan kepraktisan ergonomis ini menjadi alasan utama mengapa banyak profesional muda beralih dari kebiasaan lama. Dari sudut pandang psikologi busana, keputusan mengenakan aksesori pada sisi kanan mencerminkan keberanian dan rasa percaya diri. Penggunaan jam tangan saat ini tidak lagi terikat pada norma baku yang mengharuskan penggunaan pada pergelangan kiri. Dan industri pembuat jam tangan dunia juga merespon fenomena ini dengan memproduksi varian desain khusus bagi pengguna pergelangan kanan. Dan kehadiran produk inovatif ini memperlihatkan bahwa produsen terus mendukung keberagaman gaya hidup konsumen, dan pada akhirnya mengenakan jam tangan di tangan kanan merupakan bentuk kebebasan berekspresi dalam dunia mode masa kini. Dan tren ini juga mempertegas bahwa kenyamanan serta kepuasan pribadi itu berada di atas pandangan negatif masyarakat. Informasi tadi bisa Anda simak di rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
5: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
6: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
5: Hah, parang?
6: Iya.
5: Terjadi korek api. Puntung rokok.
6: Betul.
5: Dan apa maksudnya ini?
4: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara, inilah cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Threads yang mengklaim bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bakal melarang guru untuk memiliki barang mewah karena dinilai tak pantas sebagai teladan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah ditelusuri, tidak ada pemberitaan yang membenarkan bahwa Kemendikbud yang melarang guru memiliki barang mewah. Dikutip dari hukumonline.com, guru hanya dilarang KPK untuk menerima barang-barang gratifikasi. Hal tersebut bukan berarti melarang guru memiliki barang-barang berharga mahal dari hasil kekayaan pribadinya. Jadi dapat kami sampaikan informasi terkait dengan Kemendikbud bakal melarang guru punya barang mewah adalah hoax. Demikian cek fakta, nantikan cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.
2: Buang, bertanggung jawab.
3: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
4: Nggak bisa, Gio.
3: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dong?
4: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
3: Gio gak mau jadi begitu.
4: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
3: Oke, Ma.
4: Pintar anak Mama.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, mendengar suara orang yang disayang ternyata bukan hanya memberikan rasa nyaman secara emosional. Penelitian juga menunjukkan bahwa suara dari orang terdekat juga ternyata bisa berkaitan dengan respon biologis tubuh ketika seseorang sedang menghadapi stres. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Leslie J. Selzer dan rekan dari University of Wisconsin Madison mengamati respon anak perempuan setelah menghadapi situasi yang memicu stres, dan studi tersebut bandingkan respon ketika anak mendapatkan interaksi langsung dengan ibu, berkomunikasi melalui telepon, dan juga kondisi pembanding lainnya. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa mendengar suara ibu melalui telepon bisa memberikan efek menenangkan meskipun tidak terjadi kontak fisik secara langsung. Respon tersebut terlihat dari perubahan indikator biologis yang berkaitan dengan stres dan juga kedekatan sosial. Dan pendengar, hasil penelitian lainnya juga memperlihatkan bahwa komunikasi melalui suara bisa memiliki peran penting dalam hubungan sosial dan juga emosional. Percakapan melalui telepon juga bisa menjadi bentuk dukungan ketika seseorang tidak dapat bertemu langsung dengan orang terdekat. Yang pasti, hasil penelitian tersebut juga tidak serta-merta berarti suara setiap orang yang disayangi akan menghasilkan respon biologis yang sama pada semua orang. Studi ini memiliki konteks dan kelompok peserta tertentu sehingga temuan perlu dipahami sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Dan yang pasti, dengan menambah pemahaman mengenai bagaimana hubungan sosial bisa mempengaruhi respon tubuh terhadap stres, jadi ketika sedang menghadapi hari yang berat, berbicara dengan orang terdekat mungkin bukan sekedar terasa menyenangkan, tapi juga bisa membantu memberikan rasa tenang sekaligus obat untuk Anda. Informasi tadi bisa Anda simak di rri.co.id.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Barang?
2: Iya.
1: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini? Ah! Tidak!
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatat lebih dari 720 ribu orang meninggal akibat bunuh diri setiap tahun. WHO juga menegaskan bahwa bunuh diri dapat dicegah melalui intervensi yang tepat, dukungan sosial, dan akses terhadap pelayanan kesehatan jiwa. Di Indonesia sendiri, data yang disampaikan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan jumlah kasus tercatat mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir. Terdapat 1.332 kasus pada 2023, kemudian meningkat menjadi 1.403 kasus pada 2024 dan 1.503 kasus pada 2025. Angka tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena setiap kasus berkaitan dengan kehidupan seseorang, keluarga, dan lingkungan sosialnya. Data yang tercatat juga belum tentu menggambarkan seluruh kejadian karena masih terdapat stigma serta hambatan dalam pelaporan dan pencarian bantuan. Upaya pencegahan dapat dimulai dengan lebih peka terhadap perubahan perilaku orang-orang di sekitar, menarik diri dari pergaulan, merasa tidak berharga, kehilangan harapan, atau menyampaikan keinginan untuk mengakhiri hidup merupakan tanda yang perlu ditanggapi secara serius. Nah, saat seseorang mulai bercerita, dengarkan dengan tenang tanpa menyalahkan, menghakimi, atau membandingkan masalahnya dengan pengalaman orang lain. Kehadiran yang tulus dapat membuatnya merasa tidak sendirian dan membuka jalan menuju pertolongan yang lebih tepat. Nah, pendengar, apabila seseorang menunjukkan tanda bahaya, jangan meninggalkannya sendirian dan segera libatkan keluarga atau orang dewasa terpercaya. Bantu orang tersebut menghubungi psikolog, psikiater, puskesmas, rumah sakit, atau tenaga kesehatan lain yang memiliki kompetensi dalam penanganan krisis psikologi. Dan Kementerian Kesehatan juga menyediakan dukungan psikologis awal gratis melalui healing 119.id atau panggilan 119 ekstensi 8. Dan tentunya dalam keadaan darurat atau ketika keselamatan seseorang terancam, segera bawa ke instalasi gawat darurat terdekat karena mendengarkan, menemani, dan mencarikan bantuan dapat menyelamatkan kehidupan. Informasi tadi bisa Anda simak juga di rri.go.id.

Pendengar, selanjutnya kita akan beralih ke lagu-lagu religi jelang azan maghrib untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya nanti pada pukul 18 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Pencerah jiwa. Sepanjang waktu, laki-laki renta itu hanya menunggu sesuatu yang tak pasti. Yang pasti hanyalah kematian. Rumah besar tak mampu lagi menyenangkan hatinya. Anak sukses tak mampu lagi menyejukkan rumah mewah yang ber-AC. Cucu-cucu yang hanya seperti orang asing bila datang. Aset-aset produktif yang terus menghasilkan entah untuk siapa. Kira-kira jika malaikat datang menjemput, akan seperti apakah kematiannya nanti? Siapa yang akan memandikan? Di mana akan dikuburkan? Sempatkah anak kesayangan menjadi kebanggaannya datang mengurus jenazah dan menguburkan? Apa amal yang akan dibawa ke akhirat nanti? Rumah akan tinggal, aset-aset juga akan ditinggal. Anak-anak entah apakah akan ingat berdoa untuk kita atau tidak. Sedang beribadahkah mereka sendiri saja belum tentu dikerjakan. Apalagi jika anak tak sempat dididik sesuai tuntunan agama. Ilmu agama hanya sebagai sisipan saja. Kalaulah sempat menyumbang yang cukup berarti di tempat ibadah, rumah yatim, panti asuhan, atau ke tempat-tempat di jalan Allah yang lainnya. Kalaulah sempat dahulu membeli sayur, lalu melebihkan uang pada nenek tua yang selalu datang. Kalaulah sempat memberi sandal untuk disumbangkan ke tempat ibadah agar dipakai oleh orang yang memerlukan. Kalaulah sempat dulu belikan buah buat tetangga, kenalan, kerabat, atau handal taulan. Kalaulah kita tidak kikir kepada sesama, mungkin itu semua akan menjadi amal penolongnya. Kalaulah dulu anak disiapkan menjadi orang yang soleh dan ilmu agamanya lebih diutamakan. Ibadah sedekahnya dibimbing atau diajarkan dan diperhatikan, maka mungkin senantiasa akan terbangun malam, meneteskan air mata, mendoakan orang tuanya. Kalaulah dulu sempat membagi ilmu dengan ikhlas pada orang sehingga bermanfaat bagi sesama.
3: Azan Maghrib untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

pencerah jiwa. Sudah siapkah ketika orang tua kita berkata jujur? Salah seorang kerabat yang sepuh, umurnya sudah 93 tahun. Beliau adalah veteran perang kemerdekaan, seorang pejuang yang saleh, serta pekerja keras. Kebiasaan beliau yang begitu hebat di usia yang memasuki 93 tahun ini tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid untuk maghrib, isya, dan subuh. Sekarang, beliau hanya terbaring di rumah yang ditemani anak-anak. Kesehariannya dihabiskan dalam kondisi tidur dan kepayahan. Anak-anak beliau diajari dengan cukup baik oleh sang ayah. Mereka terjaga ibadahnya, berpenghasilan lumayan, dan akrab serta dekat. Ketika sang ayah sakit, mereka pun bergantian menjaganya demi berbakti kepada orang tua. Namun, ada beberapa kisah yang mengiris hati. Suatu hari di malam Lebaran, sang ayah dibawa ke rumah sakit karena menderita sesak nafas. Malam itu, sang anak yang kerja di luar kota dan baru saja sampai bersikeras menjaga ayah di kamar sendirian. Tengah malam, sang anak dikejutkan dengan pertanyaan ayah. "Apa kabar, Pak Rahman? Mengapa tidak mengunjungi saya yang sedang sakit?" tanya sang ayah dalam igawanya. Sang anak menjawab, "Pak Rahman sakit juga, Ayah. Beliau tidak mampu bangun dari tidurnya." "Pak Rahman salah seorang jamaah tetap di masjid." "Lalu, kamu siapa? Anak Pak Rahman ya?" tanya ayah kembali. "Bukan, Ayah. Ini saya, Zaid, anak ayah ketiga." "Ah, mana mungkin engkau Zaid? Zaid itu sibuk. Saya bayar pun dia tidak mungkin mau menunggu saya di sini." Dalam pikirannya, kehadirannya cukup digantikan dengan uang, ucap sang ayah masih dalam keadaan setengah sadar. Sang anak tidak dapat berkata apa-apa lagi. Emosinya terguncang. Zaid sejatinya adalah seorang anak yang begitu peduli dengan orang tua. Sayangnya, beliau kerja di luar kota. Bila dalam keadaan sakit yang tidak begitu berat, biasanya dia menunda kepulangan dan memilih membantu dengan mengirimkan dana saja kepada ibunya. Keputusan itu menimbulkan bekas dalam hati sang ayah. Sebelum jatuh sakit, tidak pernah sekalipun ayah mengeluh dan berkata seperti itu. Bila anak ditanyakan kapan pulang, anak berkata sibuk dengan pekerjaannya. Sang ayah hanya menjawab dengan jawaban yang sama. "Pulanglah, kapan engkau tidak sibuk?" Lalu beliau melakukan aktivitas seperti biasa lagi. Bekerja, sholat berjamaah, pergi ke pasar sendiri. Mungkin beliau ingin menggenggam tangan seorang bocah kecil yang dipangkunya dulu, sembari dibawa ke pasar untuk sekedar dibelikan kerupuk dan kembali pulang dengan senyum lebar karena hadiah kerupuk tersebut. Namun, bocah itu sekarang telah menjelma menjadi seorang pengusaha, guru, karyawan perusahaan yang seolah tidak pernah merasa senang bila diajak oleh beliau selayaknya dulu. Sang anak sering berkata, "Saya sibuk, anak saya begini, istri saya begini, pekerjaan saya begini." Lalu berharap sang ayah berkata, "Baiklah, ayah mengerti." Mereka sudah memberi perhatian lebih, sudah menjadi anak yang berbakti, membanggakan orang tua. Namun siapa yang menyangka semua rasa itu ternyata tidak sesuai dengan prasangka orang tua kita yang paling jujur. Maka sudah seharusnya kita ini yang sudah menikah, berkeluarga, memiliki anak, mampu melihat ayah dan ibu kita bukan sebagai sosok yang hanya butuh dibantu dengan sejumlah uang. Karena bila itu yang kita pikirkan, apa beda ayah dan ibu kita dengan karyawan perusahaan? Bukan juga sebagai sosok yang hanya butuh diberikan baju baru dan dikunjungi setahun dua kali. Karena bila itu yang kita pikirkan, apa bedanya ayah dan ibu kita dengan panitia sholat Idul Fitri dan Idul Adha yang kita temui setahun dua kali? Wahai yang arif, yang budiman, yang penyayang dan begitu lembut hatinya dengan cinta kepada anak-anak dan keluarga. Lihat dan pandanglah ibu dan ayahmu di hari tua. Pandangi mereka dengan pandangan kanak-kanak kita. Buang jabatan dan gelar serta pekerjaan kita. Orang tua tidak mencintai kita karena itu semua. Tetapilah mereka kembali dengan tatapan seorang anak yang dulu selalu bertanya di pagi hari. "Kemana ayah bu? Kemana ibu ya?" Lalu menangis kencang setiap kali ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Wahai yang menangis kencang ketika kecil karena takut ditinggalkan ayah dan ibu.
Apakah engkau tidak melihat dan peduli dengan tangisan di hati ayah dan ibu kita karena telah meninggalkan beliau bertahun-tahun dan hanya berkunjung setahun dua kali? Sadarlah, wahai jiwa-jiwa yang terlupa akan kasih sayang orang tua. Mungkin ayah dan ibu kita benar-benar telah menahan kerinduan puluhan tahun kepada sosok jiwa kanak-kanak kita yang selalu berharap berjumpa dengan beliau tanpa jeda, tanpa alasan sibuk kerja, tiada waktu karena mengejar prestasi. Bersiaplah dari sekarang, agar kelak ketika sang ayah dan ibu berkata jujur tentang kita dalam igawannya, beliau mengakui kita memang layak menjadi jiwa yang diharapkan kedatangannya kapanpun juga. Semoga menjadi bahan renungan bagi kita semua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibel.
1: Berdasarkan pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya akan kami hadirkan warta berita dari Pro 3 RRI. Setelah itu nanti akan hadir mimbar Kristen Protestan bersama Pendeta Minggus Dila akan mengangkat judul Menghasilkan Buah. Dan pendengar, tetap bersama kami, saatnya kita simak warta berita dari Pro 3 RRI.
2: Musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik jagung.
3: Kantor dikatakan bahwa Pak ini surat dari PNS sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
4: Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan berdampak terhadap distribusi sejumlah bahan pokok. Pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar tradisional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen.
6: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
5: Sertifikat naiknya, hampir dua kali lipat. Apalagi pas musim kemarau, ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik, jagung, terus timun, itu naik banget. Apalagi kalau Lombok. Itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja. Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen. Jauh-jauh, hampir setengahnya hilangnya. Apalagi asap, orang malas keluar rumah.
6: Sementara itu, senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo. Selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
7: Menurun bang, menurun sekitar 50%. Ya setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap. Ya karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya, apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang mempengaruhi tenggorokan juga saluran pernapasan kita jadinya agak terganggu jadinya.
6: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutla serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: PT Virgo Karya Shipping terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
3: Sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
8: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
3: Tadi waktu kami rapat di kantor, dikatakan bahwa Pak ini surat dari PNI untuk sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
9: Jadi menunggu apa lagi, Pak? Apalagi tahapannya gitu?
3: Mungkin persiapan, alat-alatnya, krunya apa semua mungkin biar disiapkan. Saya rasa secepatnya target 180 hari itu insya Allah tercapai.
8: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
10: Khusus untuk operasi salvage, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya. Nah.
8: Sementara itu, hingga Jumat 25 September 2026, dari total penumpang KM Virgo Transport 8, yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan, dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
11: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus BAPISUS bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala BAPISUS Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
12: Tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator. Sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Nggak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi, ngerti nggak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa, kita akan tindak. Gitu. Jadi ini kewajiban kita semua, ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga, ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas, ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
11: Saat tim gabungan dari BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2A Cibinong.
13: olahraga saja.
14: Gimana itu?
15: Kalau sama punggungnya 150.000 per petang itu gimana,
13: Pak? Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Gitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
15: Berinteraksi dengan Bapak namun tidak ada tanggapan. Iya, kooperatif.
13: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan Ombudsman.
11: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan Ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan Ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota Ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia, sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
16: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim Farko.
17: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kria Nusa memiliki kekayaan budaya, serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
16: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim Farko.
17: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kria harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kria Indonesia ke panggung global.
18: Dan semoga dengan diselenggarakannya Kria Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
17: Adapun Kria Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan Merajut Dunia serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur, termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga, serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan Fun Game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
19: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidaklah mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian, untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan, di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas.
20: Ah!
14: Oh, ini masih penasaran ini jawabannya berapa ini?
20: Lawannya sudah selesai. Lawannya sudah selesai, mau ngapain lagi?
19: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto mengatakan sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Benedictus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
3: Juga banyak Bapak Ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an, juga cukup banyak ikut. Tentunya jadi tantangan buat kita, makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini. Kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada olahraga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan briefing ke sub-sub Satgas. Yang tidak kalah menarik, ya kita juga melaksanakan latihan kesenian, dan juga tidak kalah juga kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di Hanggar Hill itu.
19: PKRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobi Osa Polite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni panti asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari.
21: Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta, memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
22: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
21: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni Panti Asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
23: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, Kak, sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini? Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan, tentang Azerbaijan.
21: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
0: Upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 resmi dimulai.
1: Sekjen FIFA Matthias Grafstrom mengungkapkan, kecintaan dan semangat masyarakat terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah FIFA Asian Cup edisi perdana tahun ini. Hal tersebut disampaikan Grafstrom dalam keterangannya di hadapan media jelang pembukaan FIFA Asian Cup kemarin di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Grafstrom juga mengapresiasi kesiapan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam menggelar turnamen tersebut dalam waktu singkat. Selain antusiasme sepak bola dan kesiapan penyelenggara, Grafstrom menyebut keberadaan infrastruktur serta sumber daya manusia menjadi faktor penting.
2: Menurut saya semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya, serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini, dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses. Infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintah yang ikut mendukung kelancaran FIFA Asian Cup. Erick berharap Indonesia tidak hanya sukses sebagai penyelenggara, tapi juga mampu memenangkan turnamen ini.
5: Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah yang mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event, yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung amat sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matthias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik, dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau, ya beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi tim nasionalnya harus kasih yang terbaik juga.
1: FIFA Asian Cup 2026 dibuka dengan kemegahan pertunjukan kembang api di atas Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sejumlah musisi kenamaan Indonesia ikut mendukung acara pembukaan ini, diantaranya Agnes Mo, Isyana Saraswati, dan Afgan. Pembukaan turnamen Asia Tenggara ini dilengkapi dengan kemenangan skuad Garuda atas Singapura dengan skor 2-0. Dari Jakarta, Nia Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
24: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
4: Pendengar, Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg snatch, 160 kg clean and jerk, 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali. Dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126. Dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14 ya, dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak, dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
24: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bengkulu sore ini. Bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Bengkulu sore ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi telah kita simak warta berita dari Pro 3 RRI. Selanjutnya akan kami hadirkan mimbar Kristen Protestan bersama Pendeta Minggu Sedila. Malam ini mengangkat judul Menghasilkan Buah. Selamat malam dan selamat mengikuti.
0: Bengkulu malam ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.

Shalom, salam sejahtera, sahabat setia mimbar Kristen Protestan dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, malam hari ini kita masih bersua kembali dalam acara kita. Dan tentu saja doa dan harapan kami, kiranya setiap kita, setiap pendengar, setiap pemirsa, apapun situasi kondisi yang sedang diperhadapkan, diizinkan Tuhan kita hadapi. Percayalah bahwa kita tidak pernah sendirian menghadapi semuanya, tetapi selalu ada tangan Tuhan yang kuasa yang akan menopang kita.

Malam hari ini kita akan kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Minggus Dila. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati kita dengarkan pujian berikut.

0: Pendengar pemirsa yang berbahagia, sebelum kita belajar firman Tuhan malam hari ini, mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu untuk anugerahmu yang senantiasa melimpah dalam hidup kami, penguatan yang luar biasa yang kau berikan sehingga kami bisa melewati hari demi hari, tentu dalam pertolongan Tuhan. Kami boleh menang atas pergumulan apapun, dan kami boleh mengalami keajaiban dalam hidup kami, semua oleh karena penyertaan dan kuasamu. Malam ini Tuhan, kami akan belajar firman Tuhan yang akan memotivasi kami lagi untuk hidup tidak sia-sia, tapi hidup senantiasa menghasilkan buah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Berkati pendengar, pemirsa setia di berbagai tempat, supaya firman Tuhan ini mendapatkan tempat dalam hati masing-masing dan menguatkan untuk melakukan serta menghasilkan buah. Kami akan belajar firman-Mu, berkati kami semua. Demi Kristus Tuhan, Sang Firman itu, kami berdoa. Amin.
1: Beginilah firman Tuhan, Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia."
0: Pendengar pemirsa yang berbahagia, tema firman Tuhan malam ini adalah menghasilkan buah bagi Kristus. Dalam ayat yang ke-9 ada kalimat yang sangat menarik. Dikatakan mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia. Kedewasaan rohani dapat dicapai dengan 3 tahapan penting. Yang pertama, bahwa harus dimulai dengan pertobatan. Karena pertobatan itu bukti daripada orang itu sudah mengalami kedewasaan dan menuju kepada kedewasaan. Setelah itu, dia akan mengalami pertumbuhan secara disiplin, secara rohani, mentaati apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan kehendaki untuk mereka lakukan. Sebab itu tahap yang kedua, disiplin secara rohani itu sangat penting. Lalu tahap yang ketiga adalah di hidupnya, dia harus menghasilkan buah yang baik. Berarti ada buah yang tidak baik. Namun ketika orang itu mengalami kedewasaan secara rohani, maka tuntutan akhirnya dia harus menghasilkan buah yang baik. Pendengar pemirsa yang berbahagia, tentu saja kita akan bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan buah di sini? Buah menunjukkan suatu pertobatan, perubahan secara kepribadian atau karakter Artinya bahwa setelah orang itu mengalami perjumpaan dengan Kristus dan dia mengalami pertobatan, maka secara kepribadian, secara karakter, orang tersebut harus mengalami perubahan. Dulunya karakternya negatif, tetapi oleh karena setelah mengalami pertemuan dengan Kristus, maka dia harus mempunyai karakter ataupun kepribadian yang positif. Jadi buah yang pertama itu menunjukkan kepada karakter kita, kepribadian kita. Bagaimana cara kita berbicara, bagaimana sikap kita kepada orang lain, bagaimana cara kita menanggapi hal-hal dengan pikiran kita, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, buah itu menunjukkan kepada buah pelayanan. Artinya bahwa setelah orang itu mengalami perubahan, maka sudah pasti dia harus menjadi saksi dan juga dia harus menjadi alat untuk membuat orang lain mengalami perubahan. Sehingga lahirlah jiwa-jiwa yang telah mengalami pertobatan. Jadi buah pelayanan, jiwa yang dipersembahkan kepada Kristus. Dimulai dari mana? Tentu dimulai dari keluarga kita. Dimulai dari mana? Tentu dimulai dari lingkungan pekerjaan kita. Bagaimana kehadiran kita bisa mengubah cara pandang orang, bisa mengubah kepribadian orang. Dari yang tidak baik menjadi baik. Itu buah. Nah, pendengar pemirsa yang berbahagia, dalam bagian firman Tuhan yang baru kita baca tadi, ini merupakan pengajaran perumpamaan yang menunjukkan kepada umat Tuhan pada waktu itu yang disampaikan oleh Kristus, bahwa harapannya mereka yang disebut sebagai umat Tuhan, harusnya mereka menghasilkan buah bagi kemuliaannya. Namun, faktanya yang terjadi bahwa mereka tidak melakukan sesuai dengan apa yang diharapkan. Artinya bahwa mereka tidak menghasilkan buah. Nah, inilah menimbulkan kekecewaan kepada Yesus ketika dia melihat kondisi seperti itu. Nah, sebab itu ada beberapa prinsip yang kita bisa belajar dari bagian firman Tuhan ini. Ada beberapa hal yang diajarkan kepada kita tentang menghasilkan buah bagi Kristus. Yang pertama, menghasilkan buah itu merupakan hak istimewa. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan bahwa dia datang dan mencari buah, tetapi ia tidak menemukan buah itu. Seharusnya secara geografis, tanah di mana pohon itu ditanamkan, wilayah yang sangat subur. Dikatakan di sini bahwa pohon ara itu ditanam secara khusus dalam kebun anggur. Berarti apa? Berarti pohon ara ini beroleh perlakuan khusus yang sangat istimewa. Dengan catatan, dengan harapan bahwa ketika engkau ditanamkan di kebun anggur ini, oleh karena perlakuan yang istimewa yang dilakukan itu, maka engkau harus menghasilkan buah. Kan begitu. Hak istimewa kita, kalau Tuhan menuntut kita menghasilkan buah dari pertobatan kita. Sebab itu, kalau kita mendengar, kadang kita melihat bahwa orang ingin menuntut kita lebih baik, bukan karena orang itu menghakimi kita. Tapi, firman Tuhan katakan bahwa untuk menghasilkan buah yang baik itu adalah hak istimewa orang percaya. Namun dalam kenyataan sini kita melihat ternyata dia kecewa oleh karena tidak menemukan apa-apa. Perhatikan dalam bagian firman Tuhan ini. Yesus berkata, dia datang untuk menghasilkan buah, tetapi ia tidak menemukannya. Apa yang kita bisa aplikasikan dalam hidup kita tentang poin yang pertama ini? kita dipanggil adalah untuk menghasilkan buah. Pasti buah yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Lalu yang berikutnya, ketika kita sudah mengalami pertemuan dengan Tuhan secara pribadi, ketika kita sudah mengatakan bahwa saya sudah lahir baru dan saya bertobat, jangan kita membuat Tuhan kecewa karena tidak ada satu buah pun dalam hidup kita. Jadi pertanyaan sederhana, setelah kita mengalami perjumpaan secara pribadi dan kita katakan kita umat Tuhan, pertanyaannya, buah apa yang sudah kita hasilkan? Tentu buah yang baik sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Lalu bagian yang kedua, kita melihat ternyata untuk menghasilkan buah itu merupakan kesempatan yang Tuhan berikan. Di dalam ayat yang ketujuh dikatakan, sudah 3 tahun aku datang mencari buah. Artinya bahwa terus menerus orang ini mengharapkan bahwa pohon ara yang dia tanam di kebun anggur itu harusnya menghasilkan buah. Dia terus menerus mendatanginya tahun demi tahun. Nah, pendengar pemirsa yang berbahagia, pernyataan ini hendaklah mengajarkan pada kita bahwa dalam hidup kita, jangan sekali-kali kita membuat kesempatan, kita membuang kesempatan. Jika ada kesempatan yang kita bisa menunjukkan kasih kepada orang lain, kenapa kita harus bertahan diri? Jika ada kesempatan kita harus mengampuni orang lain, kenapa harus kita menahan diri? Kesempatan-kesempatan yang baik itu harusnya kita wujudkan dengan beberapa hal yang baik dalam hidup kita. Ini hal yang penting dan perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Nah, pendengar pemirsa yang berbahagia, bagaimana dengan keadaan hidup kita sampai hari ini? Ketika kita mengalami pertobatan, setelah itu Tuhan membawa kita dalam pertumbuhan secara rohani dan itu menuntut kedisiplinan kita. Lalu Tuhan inginkan kita menghasilkan buah. Pertama, melalui karakter kita, melalui kepribadian kita. Yang kedua, melalui hidup kita membuat orang lain mengalami perubahan secara paradigma, secara rohani. Dan itu yang Tuhan inginkan kita lakukan. Dan ketika kesempatan itu diberikan kepada kita, apakah kita mengambilnya sebagai suatu prioritas yang penting yang perlu kita lakukan? Jikalau Tuhan telah memberikan hak kita untuk menghasilkan buah, sebab itu kita harus mentaati apa yang menjadi harapan dan kerinduan Tuhan. Dan jangan sekali-kali kita membuat kecewa hati Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan tidak melihat buah yang baik sementara pohon itu ditanam di tengah pohon-pohon anggur. Berarti ada perlakuan khusus. Kesempatan seperti ini jangan kita sia-siakan. Lakukan hidupmu dengan kata-katamu, dengan pikiranmu, dengan perbuatanmu kepada orang lain waktu ada kesempatan. Jikalau Tuhan tuntut engkau hari ini untuk memberikan pengampunan kepada musuhmu yang setiap hari engkau temui, datangi dia, salami tangannya, dan selesaikan masalah itu dengan baik. Jangan bertahan dalam kesombongan kita, keangkuhan kita, tapi kita harus belajar hidup dalam rendah hati. Dan juga perhatikan, hidup ini adalah kesempatan. Jika Tuhan sudah panggil kita, kita tidak punya waktu lagi untuk berbuat sesuatu yang baik bagi orang lain, bagi keluarga kita. Sebab itu mari kita lakukan firman ini dengan benar. Tuhan inginkan kita menghasilkan buah yang baik. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu untuk kebenaran firman Tuhan malam hari ini yang telah mengajarkan kami bahwa kami harus menghasilkan buah selama ada kesempatan kami hidup. Ampuni kami Tuhan, kalau ternyata Engkau selalu kecewa dengan cara hidup kami, dengan perilaku kami, dengan karakter kami. Tidak ada buah yang baik yang Engkau temukan. Tapi kami bersyukur oleh karena Tuhan terus memberikan kesempatan. Tahun demi tahun, hari demi hari, Engkau terus mencari buah di pokok-pokok pohon ara itu. Tuhan mampukan kami untuk melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kami ingin menghasilkan buah demi kemuliaan Tuhan. Berkati firman-Mu dan sempurnakan bagi kami semua. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin.

Pendengar pemirsa yang setia, kita telah belajar firman Tuhan tentang hidup menghasilkan buah. Pastikan bahwa pertolongan Tuhan akan membuat kita bisa menghasilkan buah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Sampai di sini dulu kebersamaan kita. Akhirnya saya Minggu Stila dan Rina Dila mengundurkan diri. Sampai kita bertemu sepekan mendatang. Tuhan memberkati kita semua. Salam.

0: Halo, Mak. Ada apa tumben telepon jam segini? Aku nih lagi meeting daring sama klien dari Surabaya nih. Kalau nggak penting-penting banget, tuh nggak usah lah buat telepon-telepon.
1: Astaga, Yan. Rian, terus kau pikirkan. Rian, dengar, Bana. Ini mamakmu kasih tahu kau. Pulanglah dulu kau ke Tarakan, Bana. Sebentar aja, Bang.
0: Buat apa juga aku pulang, Mak? Ma, sudah aku bilang berapa kali, aku nih sudah jadi direktur pemasaran di Jakarta. Gajiku 2 digit. Buat apa juga aku balik ke Tarakan cuma buat ngurusin tambak bandeng sama udang windu tuh, yang hasilnya juga nggak menentu. Kurang-kurangilah, Ma, bawa perasaan kayak gitu, hei.
1: Ya Allah, nak, bukan mama bawa perasaan, aku maunya kau di sekarang ya. Cuaca sekarang nih ekstrim, panas menyengat, tiba-tiba hujan deras. Nah, udang windu mama banyak yang mati kena penyakit, nak.
0: Itu lagi, Mak. Bosan aku dengar alasanmu nih, Mak. Oh.
1: Oh, tingginya nadamu sama mamamu, ya. Memang betul itu yang terjadi. Kau pikir mama butek, kan? Nah, belum lagi harga pakan naik tinggi, tapi harga jual di pasar Tenguyun malah anjlok. Mama ini sudah tua, ya. Tenaga sudah kurang. Kalau bukan kau anak laki-laki satu-satunya, siapa lagi yang mau meneruskan warisan almarhum bapakmu tuh?
0: Pokoknya aku nggak mau, Mak. Aku nggak mau. Aku sudah nyaman di sini. Tarakan tuh terlalu kecil buat ambisiku, Mak.
1: Astagfirullah, Yan. Mama tak minta kau pulang selamanya, Bana. Pulang sebentar aja. Lihatlah dulu nih tambak kita, Nina. Tambak ini warisan bapakmu. Bapakmu tuh mau kau lah yang teruskan ini sebelum...
0: Sebelum apa, Mak? Mak, aku ini gak bisa hidup di lumpur lagi. Aku sudah capek, Mak, jadi anak tambak. Udahlah, jual aja, Mak, itu. Tambak, kalau memang gak sanggup lagi, selesai, kan?
1: Ya Allah. Jual tambak? Merampunya kau nih ya jadi anak. Sembarangan kau ngomong, Bayan, ya. Tambak itu kan ingat darah bapakmu dulu waktu buka hutan bakau di pesisir sana. Kau mau jual warisan keluarga kita demi uang.
0: Terus? Mama mau aku miskin lagi? Aku nih, Mak. 10 tahun sudah lari aku nih dari bawah tambak, Mak.
1: Sudah. Kalau kau tidak peduli lagi sama akar keluarga kita. Assalamualaikum.
0: Halo? Mak? Mak? Halo? Hei! Mak? Si mama nih lah, malah dimatikan. Ya Allah. Tambak atau Jakarta ya?

0: Akhirnya kau pulang juga, Yan. Datang-datang pakai jas rapi. Dikira mau seminar nasional kah ditarakan, Yan?
1: Kau nih, Din, masih aja kau suka ngolok ya. Mana motormu? Bawa aku langsung ke tambak mama. Aku nih mau selesaikan masalah ini cepat-cepat. Biar bisa balik lagi aku ke Jakarta.
0: Oh, santai lah, Bah. Jangan terlalu tegang mukamu kayak ikan buntal begitu. Iya, ku bawa kau jalan-jalan, Bah. Nanti kau lihatlah sendiri bagaimana kondisi tambak di pesisir sekarang.

0: Sepi ya, Din. Sekarang nih, nggak seperti 10 tahun lalu waktu kita masih SMA ya.
1: Nah, itu dia masalahnya, Yan. Bukan cuma mamamu yang pusing. Hampir semua petambak di Juwata dan Amal merasakan hal yang sama. Musim kemarau panjang ini yang bikin kacau.
0: Iya kah?
1: Oh, iya. Belum lagi mangrove di pinggir pantai ditebang. Makanya air pasang gampang meluap, merusak pematang tambak. Nggak tahulah aku sudah.
0: Tapi kan Din, teknologi sekarang ini canggih. Kenapa juga nggak pakai pompa air modern kah? Atau pakan fermentasi kah?
1: Modalnya dari mana, Yan? Petambak kecil macam Maipah, macam aku, mana sempat mikir teknologi tinggi. Buat beli pakan aja megap-megap. Tapi mau diapa sudah? Dari tambak inilah kami bergantung hidup, Yan.
0: Ma, Assalamualaikum. Rian pulang nih.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah pulang juga anak Mak.
0: Iya Ma, tapi aku ini gak pulang buat nurusin tambak ya. Aku pulang buat jual.
2: Apa? Jadi kok betul-betul mau menjual tambak kita, Nak?
0: Iya, tapi Mama dengar dulu Bapak ngomong.
2: Tega betul, Mbak Koyan. Mama pikir kau pulang mengurus tambak kita. Ternyata.
0: Ma, dengar dulu, Mama. Mama harus paham ini. Ini nih kesempatan emas. Ada pengusaha siap beli tambak kita. 2 miliar. Mama, ikut aku hidup tenang di Jakarta. Jadi kita gak perlu sudah lumpur-lumpuran lagi, Mama.
2: 2 miliar. Iya, angka itu indah di atas kertas. Tapi tambak ini bukan sekedar angka ya.
0: Tapi ini realistis, Bama. Siapa yang mau bertahan hidup dari tambak udang windu di zaman sekarang nih? Risiko penyakit tinggi. Belum lagi harga naik turun. Sudahlah, Bama. Mama tinggal tanda tangan aja nih, Ma, di sini, Ma.
2: Ya Allah, Pak, anakmu kenapa begini? Kok sudah lupa ya? Tambak ini bukan sekedar tempat cari duit buat beli beras, Nak. Di lumpur tambak inilah bapakmu tuh bertaruh nyawa supaya kau bisa sekolah tinggi sampai sarjana ke Jawa. Terus sekarang semudah itu kau bilang jual.
0: Oh, Ma, aku ingat, Ma. Dan aku berterima kasih, Ma, justru karena aku nih mau membalas jasa bapak sama mama sekarang. Aku mau bawa mama menikmati hidup yang lebih layak di Jakarta.

0: Yan. Jadi kau serius mau jual tambakmu?
1: Eh, enggak usah lagi kecampur, Din.
0: Memang ini urusan keluargamu, tapi yang menjaga tanah itu 5 tahun terakhir waktu kau kerja di Jakarta itu mamamu. Tahu kau, aku tuh yang nemenin mamamu tiap malam jaga pintu air tambak pas air laut naik, Yan.
1: Nah, terus sekarang apa hasilnya, Din? Mamaku makin tua, fisiknya makin rapuh. Kemarin, mamaku masuk rumah sakit karena kecapean kan ngurus tambak. Yang enggak seberapa hasilnya nih, Din. Udahlah.
2: Cukup, Rian. Kau tahu enggak uang dari mana kami bayar kuliahmu di Jakarta dulu? Dari setiap gram udang windu yang dipanen dari tambak sampai kau sukses sekarang.
1: Kau tahu baku, Mak. Dan juga aku lupa. Aku berterima kasih, kan ku bilang. Makanya aku mau bawa mama tinggal di Jakarta. Hidup enak, Mak, kita di sana. Sudah aku bilang.
2: Ukuran enak buat kau sama mama tuh beda, Nak. Buat mama, hidup enak itu walaupun kau sudah sukses, kau ndak lupa asal-usulmu kayak kau sekarang inilah.
1: Ma, bukan begitu, Mama.
2: Kau tahu ndak apa yang jadi sama ditambah kalau kau jual? Hah? Bakaunya ditebang buat bangun pabrik, rusak semua lingkungan pesisir Tarakan. Banyak keluarga nelayan kecil sekitar kita nih hilang rezekinya gara-gara kau. Mau kau gitu? Mau kau? Ndak kau kesian?
1: Au, ini kan namanya perkembangan, Ma. Mana bisa kita lawan? Apalagi melawan arus. Ketinggalan nanti kita, Ma.
2: Ketinggalan apa lagi? Bingung, Mama nih sama jalan pikiranmu tuh, Bana. Ya Allah.
0: Maaf nih, Ma. Minta maaf aku. Yan, kupotong bicara kalian. Jangan kau salah, Yan. Kau tahukah kenapa udang windu di Tarakan terkenal sampai ke luar negeri?
1: Apa, Din? Apa?
0: Karena kita menjaga tambak organik alami, enggak pakai bahan kimia jahat. Tapi sekarang, harga pakan dimainkan tengkulak. Maksudku, kau ini kan berpendidikan tinggi. Kau ajalah yang turun tangan pakai ilmumu tuh. Tambak ini bisa berjaya lagi tanpa harus kita jual. Paham kau kan maksudku?
2: Nah, si Udin aja paham. Mama ini enggak melarang kau sukses. Justru senang mama nak jadi direktur pula kau di Jakarta kan? Tapi sukses itu bukan cuma tentang seberapa jauh kau pergi. Tapi lebih bagus lagi kalau kau ini ada manfaat di kampungmu sendiri gitu, Bah.
1: Tapi, Ma, aku nih sudah setengah mati, Ba, Ma, untuk bisa di posisiku yang sekarang ini, Ma. Ma, direktur pemasaran, Ma. Bukan kaleng-kaleng. Terus Mama mau suruh aku ngurus tambak.
2: Maksud Mama nih kan, kalau tambak warisan kau jual, selesailah sudah sejarah keluarga kita di sini. Tapi kalau kau lanjutkan, kau tuh bukan cuma menyelamatkan warisan, tapi juga periuk nasi warga sekitar yang menggantungkan hidupnya dari tambak, Yan.
1: Tapi aku ndak tahu, Ma, soal budidaya udang. Ma, di Jakarta aku tuh taunya strategi pemasaran, analisis data, jaringan ekspor.
0: Nah, bagus tuh ilmumu, Koyan. Soal lumpur, angin laut, dan pintu air, aku sama mamamu yang ngajari kau nanti. Tapi kalau soal membawa udang Tarakan menembus pasar internasional tanpa tengkulak, itu tugas Koyan. Gimana?
1: Sudah lo pusing aku, Mai.
3: Ya Allah, tambak atau Jakarta, lumpur atau AC, masa lalu atau masa depan sih?
4: Nak Rian?
5: Iya, Pak. Apa?
4: Suatu hari nanti ini semua punyamu kok, Nak. Jaga baik-baik ikan, udang dari tambak ini yang sekolahkan kau, Nak.
5: Iya, Pak. Oke.
1: Baiklah. Yakin sudah aku, Mak. Nggak kujual nih tambak. Aku mau membangun kembali tambakku ini.
2: Terima kasih, Nak.
3: Iya, Mak. Kita pakai teknologi modern sama metode tradisional. Tapi nggak merusak lingkungan. Kita buktikan tambak Tarakan ini bisa mendunia.
0: Nah, mantap tuh, Yan.

0: Alhamdulillah, ya Allah. Yan.
1: Iya, Mak.
0: Boleh kau pergi jauh ke kota besar, nak. Tapi darah nelayan dan petambak dalam dirimu tidak bisa hilang. Hatimu tetap tinggal di Tarakan.
1: Maafkan aku ya, Mak.
0: Iya, nak.
1: Aku terlalu sombong. Padahal akar kehidupan kita nih yang sebenarnya ada di sini.
0: Rezeki tidak kemana ya, nak, ya? Asal kita mau kotor-kotoran, karena warisan bukan buat dipaksa. Warisan itu buat diteruskan.

Aku resign, enggak apa-apa lah sudah. Aku enggak jadi direktur pemasaran, tapi aku jadi direktur tambah. Omset per bulan 8 juta kecil sih, tapi aku bisa tidur dengar suara ombak, bukan notifikasi email. Tiga hektar itu masih ada. Warisan bukan rantai, warisan adalah jangkar. Supaya kau tidak hanyut, tapi juga tidak berhenti berlayar.

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rozani SE, Kepala LPP RRI Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Bengkulu yang setia mendengar dan memilih RRI sebagai sumber informasi dan hiburan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

Setiap warga negara Indonesia harus memiliki sikap patriotisme untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, terutama saat masa politik tahun 2024 yang akan datang menjelang pilpres dan pemilihan kepala daerah. Walaupun memiliki latar belakang dan pilihan yang berbeda, kita harus bersikap bijak dan tidak saling menghujat yang akan merugikan orang lain dan merusak persatuan bangsa. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan sikap cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini dapat dilakukan dengan cara yang mudah dan sederhana. Menghormati bendera negara dan simbol-simbol

0: Zvonku. Kanál informací za inspiraci.
1: Terima kasih mendengar, Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang pukul 20 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, masih dengar lagu-lagu pop Indonesia hingga pukul 21 nanti. Dan kembali nanti pukul 21 hingga pukul 23 ada Ruang Rindu yang hadir ke ruang rindu Anda. Pastikan jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Bengkulu karena informasi dan inspirasi. Jangan pernah berubah, versi Aero Record featuring Azizah.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah panitia persiapan studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan panitia persiapan studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station. Inilah siaran percobaan RRI. Persiapan studio Bengkulu siaran percobaan RRI Persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk badan pengasuh siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan kepala studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersamaan dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station. Inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang baru.

0: Pro1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Persatuan Pecunan Radio Republik Indonesia Bengkulu mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat udara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Teddy Cahyono, Ketua KPID Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Semoga RRI terus memberikan informasi yang akurat, informasi yang terpercaya, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dirgahayu, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mobile application RRI Digital.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Peristiwa Mount Volens. Selama 140 tahun, Inggris berkuasa, tidak kecil perlawanan rakyat yang berkobar. Salah satu pertempuran hebat yang pecah antara rakyat pribumi dan kolonial Inggris terjadi pada tanggal 27 Desember 1807. Pertempuran itu terjadi di Mount Volex, yang terletak antara Fort Marlborough dan daerah Selebar. Malam itu, Residen Inggris Thomas Parr, yang terkenal bertangan besi, tewas di tangan rakyat. Pahlawan yang mengakhiri riwayat Thomas Parr itu bernama Si Anyut dan Rajo Lelo alias Si Banjar bersama Adipati Sukarami. Mereka adalah pelopor perjuangan di Mount Volex. Banyak yang gugur, tapi sedikit yang tercatat. Bahkan, mereka yang gugur setelah mewakafkan hidupnya tidak terkenal dalam literasi sejarah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fonda Rafael, Kepala TVRI Stasiun Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu bangsa, menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan semangat kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulhairi, kepala kantor wilayah Intel Hukum Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesia.
1: Fatmawati, sosok perempuan kelahiran Bengkulu ini tidak bisa dilepaskan dari Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Ia berdiri di belakang suaminya saat sang proklamator mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Ia pula yang berjasa menjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Putri tunggal keluarga Hasanuddin dan Siti Khadijah ini lahir pada Senin 5 Februari 1923. Fatmawati adalah keturunan kerajaan Indrapura Mukomuko. Sang ayah Hasanuddin adalah keturunan keenam dari kerajaan Putri Bunga Melur. Putri Bunga Melur berarti putri yang cantik, sederhana, dan bijaksana. Tidak mengherankan bila Fatmawati mempunyai sifat bijaksana dan mengayomi. Atas pengabdiannya kepada negara, pemerintah melalui keputusan Presiden Republik Indonesia pada 4 November 2000 nomor 118 garing TK garing 2000 menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Ibu Fatmawati. Nama Fatmawati juga diabadikan sebagai nama jalan dan rumah sakit. Tak hanya itu, di Kota Bengkulu, sebagai kota kelahiran Fatmawati, pemerintah mengenangnya dengan mengabadikan nama Fatmawati sebagai nama bandara yang menggantikan nama sebelumnya bernama Bandar Udara Padang Kemiling pada 14 November 2001. Peresmian perubahan nama itu dilakukan oleh putrinya yang menjabat Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun Radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah panitia persiapan studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan panitia persiapan studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station, inilah siaran percobaan RRI. Persiapan studio Bengkulu siaran percobaan RRI Persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk badan pengasuh siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan kepala studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersamaan dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station, inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan, serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang baru.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, budaya, salam kebajikan, salam aris. Saya Inspektur Jenderal Polisi Yudi Sulistianto Wahid selaku Kapolda Bengkulu mengucapkan selamat hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara. Hadirkan informasi dan jaga semangat bangsa. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Wahyu Yuwana Hidayat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus kita gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly Alesa, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu. Dengan ini mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu, menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan semangat kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih mendengar, Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bengkulu, karena ini informasi dan inspirasi. Mendengar film Lubang Buaya, 309 hari sebelum tragedi berdarah, menjadi medium menjaga ingatan kolektif tentang tragedi 1965. Ya, mendengar melalui karya tersebut, sutradara Hanung Bramantio berupaya menghadirkan kembali peristiwa sejarah kepada generasi muda Indonesia. Peristiwa G30 SPKI ini tidak boleh hilang dari ingatan kolektif masyarakat, terutama anak-anak muda. Dan menurutnya film ini bisa jadi cara supaya anak-anak muda masih mengingat ini sebagai sebuah tragedi. Ini dikatakannya dalam press screening dan press conference film Lubang Buaya, 309 hari sebelum tragedi berdarah di Epicentrum Jakarta 25 September 2026. Ia mengatakan ide film Lubang Buaya 309 hari sebelum tragedi berdarah tercetus saat masa pandemi. Mendengar di masa tersebut, ia juga menulis tiga karya lainnya, yaitu film Tuhan Izinkan Aku Berdosa dan dua karya lainnya. Menurut Hanung, pilihan genre horor jadi pertimbangan tersendiri ketika mengangkat kisah yang berkaitan dengan tragedi 1965. Ia mempertimbangkan respon penonton terhadap cara film tersebut menyampaikan peristiwa sejarah. Ditegaskan Hanung, pilihan genre dalam film tersebut tidak berkaitan dengan sikapnya terhadap tragedi 30 September 1965. Ia menempatkan dirinya sebagai pembuat film sekaligus bagian dari generasi yang tumbuh setelah peristiwa tersebut. Film ini juga mempertemukan karya fiksi dengan sejarah Indonesia yang hingga kini masih menyimpan berbagai pertanyaan. Mendengar, Hanung melihat pertemuan kedua unsur tersebut sebagai cara untuk menyampaikan kegelisahannya melalui karya personal. Sementara itu, Head of Operation Adia Pictures, Deborah Siaan, mengatakan proyek ini telah dimulai sejak 2024. Mendengar, Hanung menulis film tersebut pada tahun yang sama, sementara proses syuting berlangsung pada akhir 2024. Dalam film tersebut, Desa Lubang Buaya diteror pembunuhan berantai yang menargetkan sejumlah tokoh desa setiap tanggal 30. Para korban ditemukan dengan punggung berlubang disertai sindiran seperti tamak, lamis, dan maruk. Film ini sebelumnya diputar dalam International Film Festival Rotterdam 2026 pada Januari. Karya tersebut juga masuk nominasi B-Extreme dalam Busan International Fantastic Film Festival di Korea Selatan. Mendengar, film ini diproduksi Adia Pictures bersama Dapur Film dan dijadwalkan tayang di bioskop pada 1 Oktober 2026. Lubang Buaya 309 hari sebelum tragedi berdarah dibintangi oleh Baskara Mahendra, Karissa Peruset, Matias Mucus, dan Ania Zen. Mendengar,

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apoteker Hajah Destita Harilisani S.Farm MSM, anggota DPD RI MPR RI Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersama untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan membina semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, nasrullahi wal fathul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mobile Application RRI Digital. 92,5 FM Persatu Karya Informasi dan Inspirasi. Pendengar, pernah gak sih bertanya-tanya saat air mata menetes dan menyentuh bibir? Pernah gak sih bertanya-tanya kenapa rasanya asin? Pernah. Air mata rasanya asin ternyata karena mengandung elektrolit, yaitu garam alami yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ini dikutip dari Science ABC, pendengar. Saat kita nangis, entah karena emosi sedih setelah nonton adegan film atau ngiris bawang, ya, secara alami air mata itu akan netes. Penting untuk dipahami, ya, pendengar, bahwa mata kita adalah salah satu bentuk adaptasi yang paling mengagumkan dari tubuh. Sebab tidak hanya berperan penting sebagai organ penglihatan, tetapi juga memiliki mekanisme dan sistem yang rumit untuk menjaga organ ini tetap aman. Organ mata memiliki mekanisme yang sangat baik untuk kita. Memastikan agar mata tidak kering saat terbuka adalah hal yang sangat penting, ya. Itu sebabnya mengapa mata selalu berkedip, pendengar. Namun, saat air mata menetes, terus menyentuh bibir, seringkali indera perasa atau lidah akan merasakan rasa asin pada air mata. Jadi, mengapa air mata kita terasa asin? Itu karena elektrolit, yakni garam yang terdapat di dalamnya, pendengar. Elektrolit pada air mata adalah garam alami yang diperlukan oleh tubuh untuk menjalankan fungsi sistem saraf dan transfer informasi di antara sel-sel saraf yang berbeda. Pada saat Anda menjulurkan lidah dan merasakan sedikit garam dalam air mata, hal ini menunjukkan betapa sensitifnya indera perasa kita, ya, pendengar. Sekitar 98% air mata terbuat dari air murni, sedangkan 2% sisanya mengandung semua zat dan senyawa lain. Selain elektrolit atau garam, ada juga kalium, natrium, kalsium, bikarbonat, fosfat, dan magnesium. Bahkan dengan tingkat keasinan yang rendah, air mata tetap dapat memberikan lingkungan mata yang tidak nyaman untuk pertumbuhan bakteri. Selain itu, manfaat air mata juga sering digunakan sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh, sehingga rasa asin pada air mata itu sangat masuk akal untuk melindungi tubuh, pendengar, terutama mata dari infeksi bakteri atau patogen. Alasan lainnya mengapa air mata itu asin adalah karena kita manusia makhluk yang asin. Sebab hampir setengah pun atau sekitar 227 gram tubuh kita terdiri dari garam. Jadi cukup masuk akal jika cairan yang sangat alami ini, air mata juga memiliki konsentrasi garam. Air dalam tubuh kita pada dasarnya asin. Meski tidak terlalu asin, ya, dibandingkan lautan sana, ya. Selain itu, beberapa garam dan ion lain yang ditemukan dalam air mata juga dapat membantu dalam proses pelumasan, perlindungan, dan penyembuhan di dalam mata. Itulah mengapa air mata kita rasanya asin, dan manfaat rasa asin itu juga sangat baik untuk perlindungan tubuh dari berbagai infeksi bakteri atau patogen.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kombes Pol Muhammad Hasan, SIKMH, di Lantas Polda Bengkulu, mengucapkan selamat hari Radio ke-81 RRI. Semoga selalu sukses dan jaya. Terus menggaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Sahat Marulitua Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia RRI, sekali di udara

0: RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
2: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
1: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
2: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
1: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
2: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
3: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ada masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, untuk Anda yang menyimak melalui 92,5 FM atau RRI Digital. Masih bersama saya Hari Andika hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Pendengar, pelaku usaha kuliner terus menyesuaikan menu dengan perkembangan minat konsumen ya. Salah satunya dilakukan Duduk Sini Coffee yang mengembangkan menu makanan selain minuman, pendengar. Koordinator Duduk Sini Coffee, Rian, mengatakan usaha tersebut mulai berdiri pada September 2025. Awalnya, kedai tersebut hanya menyediakan minuman berbasis kopi dan non-kopi, pendengar. Menurut Rian, penambahan menu makanan dilakukan untuk menjangkau kebutuhan konsumen. Saat ini, makanan berat justru jadi salah satu menu yang banyak diminati pelanggan. Duduk Sini Coffee menyediakan sejumlah menu makanan berbasis masakan Indonesia. Menu tersebut seperti ayam kremes, bebek kremes, ayam bakar, dan bebek bakar. Selain itu, pendengar, tersedia nasi daun jeruk dengan kulit ayam yang diolah melalui proses penggorengan dan pembakaran. Kedai tersebut juga menyiapkan menu tradisional baru untuk layanan pagi. Rian mengatakan menu tradisional tersebut bernama Sego Manten yang merupakan makanan khas Jawa. Menu tersebut disiapkan seiring rencana kedai membuka layanan sejak pagi, pendengar. Duduk Sini Coffee sebelumnya beroperasi mulai pukul 16 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Kedai tersebut kemudian berencana membuka layanan sejak pukul 9 waktu Indonesia Tengah untuk memenuhi kebutuhan konsumen pagi. Untuk minuman, Duduk Sini Coffee menyediakan varian kopi susu, americano, dan latte, pendengar. Salah satu menu yang ditawarkan itu adalah butterscotch coffee dan salted caramel coffee. Harga minuman kopi dan non-kopi dibanderol maksimal Rp20.000. Sementara itu, makanan berat tersedia mulai sekitar Rp15.000 hingga Rp30.000, pendengar. Duduk Sini Coffee ini berlokasi di halaman RRI Banjarmasin ya. Kilometer 3 Banjarmasin. Kedai tersebut juga jadi salah satu UMKM yang bekerja sama dengan RRI Banjarmasin, pendengar. Dikatakan Rian, perkembangan usaha kuliner di Banjarmasin itu cukup dinamis. Kondisi tersebut terlihat dari semakin banyaknya kedai kopi dan UMKM kuliner yang bermunculan. Perkembangan tersebut menunjukkan peluang sektor kuliner bagi pelaku usaha untuk terus berinovasi ya, pendengar. Pelaku usaha juga perlu membaca kebutuhan pasar agar produk yang ditawarkan tetap relevan bagi konsumen.

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Marani Pasin, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Portugal, akan menyampaikan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI yang ke-81. Teruslah mencari corong informasi yang terpercaya, mencerdaskan dan menyatukan seluruh elemen bangsa hingga ke pelosok Nusantara. Terus hadir mengawal suara rakyat, memperkuat persatuan serta menyuarakan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih telah menjadi perantara informasi yang akurat bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih 81 tahun sudah mengudara. Semoga tetap menjadi pilar penyiaran nasional yang terpercaya dan independen. Suara Indonesia, suara kita, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriana Yohan, Kepala Balai Bahasa Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

92,5 FM, persatukan alih informasi dan inspirasi. Pendengar, kata-kata yang diucapkan tidak meninggalkan jejak fisik di dunia. Jadi mencari asal-usul bahasa manusia bisa menjadi urusan yang rumit ya. Bahasa pun juga terus saja berubah, ya kan, dengan kata-kata dan maknanya yang terus berganti setiap generasi. Meski demikian, mendengar ada sejumlah bahasa dari zaman kuno yang masih digunakan hingga hari ini. Jadi, apa saja bahasa tertua di dunia yang masih dipakai sampai zaman ini, ada beberapa di antaranya seperti bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ini adalah bahasa tertua di dunia yang merupakan bahasa dalam kitab suci Yahudi yang berusia lebih dari 3.000 tahun dengan bentuk awal bahasa tersebut muncul dalam teks sekitar 1.200 sebelum Masehi. Bahasa ini pertama kali digunakan oleh para sarjana agama, tetapi akhirnya menjadi bahasa sehari-hari orang Israel kuno. Sekitar tahun 400 Masehi, bahasa Ibrani tidak lagi jadi bahasa sehari-hari dan hampir menjadi bahasa mati, pendengar. Namun, kebangkitan Zionisme di era modern maksudnya memastikan kebangkitan bahasa tersebut dan sekarang digunakan oleh 9 juta orang, terutama di Israel yang menjadi bahasa resmi. Kendati demikian, pendengar, bahasa Ibrani modern berbeda dari versi Alkitab, tetapi masih ada hubungan di antara keduanya. Yang kedua, Sanskerta. Bahasa Sanskerta ini bahasa lain yang muncul dari agama di zaman kuno. Ya, bahasa tertua di dunia ini digunakan di kitab suci Hindu serta teks sejarah agama Buddha. Teks Hindu ditulis sekitar 1200 sebelum Masehi, yang berarti ada catatan sejarah bahasa yang usianya lebih dari 3000 tahun. Sanskerta masih digunakan hari ini dalam beberapa bentuk, terutama oleh pendeta Hindu selama upacara keagamaan, pendengar. Selain itu, diperkirakan kurang dari 1% orang India dapat berbicara bahasa Sanskerta, dan 14.000 orang menyebut sebagai bahasa utama mereka. Bahasa Sanskerta sendiri memiliki hubungan dengan bahasa Indo-Eropa seperti Inggris, Prancis, Portugis, dan banyak bahasa lain yang digunakan secara luas di Eropa. Yang ketiga, Tamil. Sekitar 80 juta orang masih berbicara bahasa Tamil sebagai bahasa sehari-hari.

seperti Socrates kemungkinan akan terlalu jauh untuk dipahami oleh penutur modern. Bahasa Arab telah memainkan peran yang sangat menonjol dalam sejarah dunia. Bentuk awal bahasa Arab berasal dari abad ke-8 sebelum Masehi, tetapi bahasanya mengalami perubahan signifikan selama berabad-abad, terutama antara abad ke-3 dan ke-6 Masehi, pendengar. Bahasa Arab pertama kali muncul di barat laut, semenanjung Arab, dan merupakan anggota keluarga bahasa Semit yang juga mencakup bahasa Ibrani dan Aram. Sebagai bahasa utama teks agama Islam, diperkirakan 371 juta orang di seluruh dunia berbicara bahasa Arab sebagai bahasa ibu mereka saat ini. Banyak lagi yang menggunakannya sebagai bahasa kedua karena pentingnya bagi Islam. Selanjutnya bahasa China. Mayoritas orang di China berbicara dalam bahasa Mandarin standar modern ya. Tapi ada juga kumpulan dialek daerah yang masih banyak digunakan seperti Yue, Canton, Zhejiang, Hunan, dialek Min, dialek Gan, dialek Wu, dan Kejia, dan semua itu dapat ditelusuri kembali ke China kuno. Beberapa penggunaan prasasti aksara China paling awal yang diketahui telah ditemukan di cangkang kura-kura yang berasal dari setidaknya 1123 sebelum Masehi. Ini menunjukkan bahwa bahasa tertulis telah ada selama lebih dari 3000 tahun, pendengar. Sejak saat itu, bahasa terus berkembang dengan beragam secara signifikan, tetapi pengaruh sistem bahasa kuno ini masih dapat dirasakan oleh penutur zaman modern. Bahasa Latin. Bahasa Latin ini bahasa yang memiliki makna sejarah yang sangat besar. Proto-Italik mengembangkan bahasa Latin kuno sekitar 750 hingga 100 sebelum Masehi. Akhirnya menjadi bahasa Latin klasik yang digunakan di Republik Romawi akhir dan Kekaisaran Romawi awal antara 100 sebelum Masehi hingga 450 Masehi. Pada abad ke-6 hingga ke-9 Masehi, bahasa tersebut telah berkembang menjadi bahasa Romawi modern seperti bahasa Italia, Spanyol, Portugis, dan Perancis. Kendati sudah tidak digunakan sebagai bahasa pertama, pendengar, bahasa Latin dipakai oleh peminat teks-teks kuno, nomenklatur binomial, dan juga sistem penamaan organisme dalam sains. Euskera secara luas dianggap sebagai bahasa tertua yang masih hidup di Eropa Barat, pendengar. Sekitar 700 ribu orang masih menggunakannya di negara Basque, sebuah komunitas otonom yang terletak di pegunungan Pyrenees antara perbatasan Perancis dan Spanyol. Umur bahasa ini masih teka-teki ya, karena tidak terkait dengan bahasa lain yang ada. Namun, hal ini menjadikannya sebagai bahasa yang menarik untuk dipelajari oleh para ahli bahasa karena jadi salah satu bahasa Eropa yang bertahan sebelum dibanjiri oleh bahasa Indo-Eropa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Bengkulu malam ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifuddin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia, RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Suryawardana, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Terus bersuara Indonesia, RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sahranuddin SMSI, PLT Kepala BPS Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di Indonesia sering terjadi gempa karena letak geografisnya yang ada di wilayah lingkaran cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Oleh karena itu, di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi dan lempeng bumi yang aktif yang bisa sewaktu-waktu menimbulkan gempa. Tapi tahukah kamu, ternyata ada beberapa hewan yang bisa mendeteksi gempa maupun bencana alam lainnya. Saat sebelum terjadi gempa di permukaan bumi, hewan dapat merasakan ionisasi udara yang disebabkan oleh tekanan di dalam bumi dengan bulu mereka. Ionisasi adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan molekul suatu benda. Adanya tekanan di dalam bumi akan menyebabkan reaksi berupa bunyi atau keluarnya gas bumi yang tidak bisa dideteksi manusia. Telinga manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan getaran yang berkisar 20 hingga 20.000 Hz. Pakar satwa liar juga percaya bahwa pendengaran dan indera peraba hewan yang lebih tajam dapat mendengar atau merasakan getaran di dalam bumi. Karena getaran itu, banyak hewan yang seringkali bertingkah aneh sebelum terjadinya gempa. Tingkah laku aneh hewan sebelum gempa ini berguna menjadi tanda evakuasi atau pengungsian manusia sebelum terjadinya gempa maupun bencana alam lainnya. Beberapa hewan yang sangat peka dan bisa mendeteksi gempa antara lain adalah anjing, kucing, ikan, dan burung. Jadi, kalau hewan peliharaan kamu bertingkah aneh dan terlihat ketakutan tanpa sebab, kamu bisa segera cek informasi terkini di situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application.

wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam budaya. Saya Iskandar Mulia Siregar, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustari Tasti, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Bengkulu. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal Jatmiko Arianto, Komandan Korem 041 Garuda Mas, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta memperkuat semangat persatuan dan kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI.

Pendengar, pukul 23 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan renungan malam ke ruang dengar Anda bersama Rekan Intan Dobriza.

Pendengar, hidup ini tidak seperti yang sedang kita pikirkan atau rencanakan. Hidup ini adalah mengalami kebenaran dan fakta setiap hari. Jangan buang-buang waktu dan energi untuk mencari keadaan yang lebih baik, saat yang lebih baik, situasi yang lebih baik. Hidup itu selalu melewati baik dan tidak baik, melewati mudah dan sulit, melewati bahagia dan sedih, melewati nikmat dan tidak nikmat. Hidup itu dualitas, dan setiap orang pasti mengalami dualitas di perjalanan hidupnya. Hidup tidak pasti, dan tidak ada jaminan untuk sesuatu yang kita perjuangkan. Kita harus siap menerima hidup apa adanya. Kita harus siap hidup sepenuhnya pada hari ini, serta selalu sadar bahwa kemarin dan besok hanya ada di dalam pikiran, bukan di dalam kenyataan. Kenyataan yang kita miliki hanyalah saat sekarang, detik ini. Jadi, gunakan waktu dan energi untuk menjalani hidup pada detik ini dengan optimis dan sepenuh hati. Jadilah energi positif bagi kehidupan sehari-hari yang kita jalani. Hampir seluruh persoalan hidup bermula dari ketidakmauan kita menerima hidup ini apa adanya. Kita tak mampu berkompromi pada kenyataan. Kita tak sudi melepaskan kacamata paradigma dan melihat realitas secara sederhana. Kita lebih suka bermain-main dengan persepsi. Kita lebih senang berlindung membenarkan pikiran diri sendiri. Padahal itu adalah bentuk lain dari belenggu sehari-hari. Pendengar, mari sejenak kita pejamkan mata. Menemukan kesejukan pikiran, menggali ketentraman perasaan, menyentuh jiwa yang tenang, menekuri setiap tarikan nafas, menyadari keberadaan kita di bumi ini, meneguhkan kembali ikrar kita pada semesta yang agung. Ikrar untuk mencurahkan yang terbaik bagi hidup ini dan membiarkan Tuhan Sang Pencipta Alam menuntun setiap gerak kita

Pendengar di mana-mana Anda berada, dengan ini selesailah tugas-tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Sabtu 26 September 2026. Kita jumpa kembali besok pagi pendengar pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 92,5 MHz. Saya Ariandika dan segenap kru yang bertugas untuk hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, Program 1.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bengkulu, mengudara melalui FM 92,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Minggu 27 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami, Kanal Informasi dan Inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Haryansyah kembali bisa menemani Anda untuk Bengkulu pagi ini, edisi Minggu 27 September 2026. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda yang ada di Kota Bengkulu sekitarnya, dan juga mengawali kebersamaan ini untuk Bengkulu pagi ini. Kami akan hadirkan lagu islami yang kami rangkaikan dengan religi pagi, dan nanti pukul 6 pagi kami akan update informasi untuk Anda di berita daerah. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Syahih Adabul Mufrad 84.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus shalata wa atuz zakata wa rak'u ma'ar raki'in. Pendengar religi pagi yang dimuliakan Allah, senantiasa kita mengagungkan asma Allah subhanahu wa ta'ala dengan bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar yang dimuliakan Allah, pada pagi ini kita akan membahas tentang 7 kebaikan yang didapatkan dari sholat kita berjamaah di masjid. Bahagia itu, pendengar, adalah ketika kita mampu menyeimbangkan segala hal dalam hidup ini. Tak hanya urusan sesama manusia, tapi juga hubungannya dengan Allah. Baik umat muslim, sholat menjadi salah satu ibadah wajib untuk menjaga hubungannya dengan Allah. Maka 5 waktu sehari menjadi saat istirahat dari kehidupan ini untuk beribadah kepada Allah. Tidak hanya itu, pendengar, sholat berjamaah di masjid itu lebih diutamakan karena di dalamnya banyak keuntungan, banyak kebaikan. Apa saja? Pertama, kalau kita lihat, yang pertama, kebaikan dengan kita menjaga sholatnya itu, sholat wajib berjamaah di masjid, pertama, dijaminkan itu meraih pahala yang disebut 27 derajat keutamaannya. Sholatul jama'ati tafdulu bis sholatil fazzi bisab'i wa isrina darajatan. Keutamaan sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian 27 derajat. Maka inilah salah satu keistimewaan, kebaikan, keutamaan di pendengar. Sholat berjamaah yang tentunya harus kita kejar, rugi kalau ditinggalkan. Maka sholat berjamaah memiliki pahala derajat berkali lipat 27 derajat. Bahkan disebutkan ada kata Ibnu Abu Hurairah, masing-masing derajat itu disebutkan jaraknya 500 tahun. Masya Allah. Yang kedua, pendengar, keutamaan kebaikan yang kita dapatkan dari salat berjamaah di masjid itu, setiap langkah kakinya menggugurkan dosa. Setiap langkah kakinya menggugurkan dosa. Masya Allah. Sebagaimana kata Nabi dalam hadis riwayat Ahmad, barang siapa yang menuju ke masjid untuk sholat berjamaah, maka setiap langkahnya menghapuskan dosa. Dan ditulis padanya satu kebaikan, baik ketika ia pergi maupun ia kembali. Masya Allah, pergi, kembali, maka dihitung setiap langkahnya kebaikan. Bahkan setiap langkah menggugurkan dosa. Bahkan setiap langkah dihitung sedekah. Di kulli khatwatin sadaqah, setiap langkahnya sedekah. Apa ruginya lagi kalau kita tidak? Apalagi ruginya kalau masjid? Tidak ada ruginya. Baru melangkah, pendengar, baru melangkah, masya Allah. Begitu kemuliaan, kebaikan mudah didapatkan dengan salat kita di masjid. Tak hanya sholat, ya pendengar, tak hanya sholat saja yang akan menjadi pahala, tetapi prosesnya, perhatikan. Proses perjalanannya kita menuju masjid akan dihitung sebagai kebaikan.
yang mampu menghapuskan dosa, yang mampu mengangkat derajat kita. Baru prosesnya, artinya baru jalannya. Bagaimana ketika sholatnya? Selanjutnya yang ketiga pendengar. Keutamaan sholat berjamaah itu di masjid ya tentunya mendapatkan perlindungan nanti di hari kiamat. Mendapatkan perlindungan nanti di hari kiamat. Yang kata Nabi sab'atun yuzilluhumullahu al-yawma la zilla illa zilluh. Ada tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah. Jadi di saat orang nanti sibuk mencari naungan, tujuh golongan ini mendapatkan naungan langsung dari Allah. Di saat orang panas, dia mendapatkan ketenangan, kedinginan, kesejukan. Di saat orang kebingungan, dia santai. Tujuh orang, kata Nabi. Tujuh golongan. Yang pertama, imamun adil. Pemimpin yang adil. Yang kedua, syabun nasyaf ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga, warajulun qalbuhu muallakum bil masajid. Orang yang hatinya bergantung ke masjid. Orang yang hatinya bergantung ke masjid. Yang keempat, orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah, dia tolak perzinaan. Dan yang keenam, sesungguhnya orang bersedekah dengan satu sedekah, lalu ia menyembunyikan sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan dengan tangan kanannya. Dan yang ketujuh, orang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air matanya. Muttafaqun alaih. Maka berarti dari hadis ini pendengar, Imam An-Nawawi ketika menjelaskan makna hadis ini, bahwa orang mempunyai rasa cinta yang dalam terhadap masjid dan kontinu dia jaga sholatnya ke masjid, berjamaah, maka di dalamnya inilah yang disebut orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Kelompok ketiga. Bukan berarti selalu tinggal dalam masjid, kata beliau. Tetapi maksudnya adalah indikatornya bahwa orang yang disebut hatinya terpaut ke masjid, dia jaga sholatnya di masjid. Inilah yang akan mendapatkan naungan. Akan mendapatkan perlindungan nanti pada hari kiamat. Kemudian pendengar, kalau kita perhatikan hari kiamat nanti pastinya akan menjadi hari yang paling menakutkan. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, disebutkan oleh Nabi. Namun bagi mereka yang hatinya sudah terpaut dan mencintai masjid, maka dia akan mendapatkan perlindungan dan itu jaminan. Yang dijamin oleh Rasulullah SAW. Akan mendapatkan perlindungan dari Allah, naungan dari Allah di saat tidak ada lagi pertolongan selain pertolongan Allah. Selanjutnya pendengar, keutamaan kita sholat lagi berjamaah itu di masjid ya tentunya membentuk sifat disiplin diri. Membentuk sifat disiplin diri. Maka terdapat 5 waktu dalam sehari bagi umat muslim untuk melakukan sholat wajib. Mulai dari waktu subuhnya hingga isyaknya. Maka dengan terbiasa dia menyempatkan waktu untuk sholat tepat waktu. Berjamaah di sela-sela kesibukan. Maka akan melatih membentuk disiplin untuk lebih menghargai waktu. Sehingga disiplin itu pun bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalaulah sholatnya saja dia sudah disiplin, maka insya Allah yang lainnya pun dia akan ikut disiplin. Kalaulah sholatnya saja dia mampu jaga, maka apalagi yang lain pasti dia jaga. Ketika hari ini banyak orang mampu menjaga keluarga, tapi banyak orang tidak mampu menjaga sholat. Bagaimana kita mampu menjaga negara kalau menjaga sholat saja tak berdaya.
Inilah pendengar yang dimuliakan Allah. Selanjutnya, keutamaan sholat berjamaah tentunya di masjid ini, maka disebut Nabi terhindar dari sifat munafik. Terhindar dari sifat munafik. Tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang-orang munafik daripada sholat subuh dan isya. Seandainya mereka tahu nilai yang terkandung di dalam kedua sholat subuh dan isya itu, kedua sholat itu kata Nabi, maka pastilah mereka mendatangi masjid walau dalam keadaan merangkak. La'atauhuma walau habwan, mendatangi masjid walaupun dalam kondisi merangkak. Kalau tahu, kata Nabi. Maka munafik itulah orang yang menampakkan hal yang baik dalam dirinya namun memiliki maksud buruk dalam hatinya. Maka sifat ini merupakan sifat yang sangat dibenci Allah. Karena tak terlihat secara kasat mata. Memang sulit apakah seseorang itu disebut sebagai munafik ataukah tidak. Namun mereka memiliki ciri-ciri yang bisa dikenali. Di antaranya ciri ini disampaikan oleh Nabi. Seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Dengan terbiasa sholat berjamaah di masjid. Dan hal ini mampu menghindar kita dari sifat munafik. Maka ciri orang munafik berarti dia tidak mampu berjamaah di masjid. Tidak mampu. Karena bukanlah jarak rumah dekat ke masjid bisa jadi jaminan orang bisa ke masjid, pendengar. Karena juga bukanlah ukuran sehat yang bisa menjamin orang bisa ke masjid, pendengar. Kalaulah ukuran sehat bisa ke masjid, maka tentu penuhlah masjid. Karena banyak orang sehat daripada orang sakit. Kalaulah jarak yang menjadi ukuran orang bisa ke masjid, rumah yang dekat ke masjid bisa ke masjid, tentulah ramai masjid. Karena betapa dekatnya rumah-rumah kita dengan masjid. Tapi kita lihat banyak orang rumahnya jauh dari masjid, bisa ke masjid. Banyak orang yang sakit pun masih dia paksakan dirinya ke masjid. Karena ukurannya bukan sehat, bukan jarak. Tapi itulah nikmat iman yang menjadi membuktikan dia bisa ke masjid. Maka wajar kata Nabi, orang munafik tidak akan sanggup sholat berjamaah di masjid. Kemudian yang keenam pendengar, didoakan malaikat. Didoakan malaikat. Ini luar biasa keutamaan berjamaah di masjid. Bagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata bahwa kata beliau Rasulullah SAW bersabda, salat seorang dengan berjamaah dilipatkan pahalanya, dilipatkan ganda daripada salatnya di rumah, dilipatkan pahalanya daripada salatnya di pasarnya, disebutkan 20 kali lipat. Dan hal itu apabila ia berwudu lalu ia memperbagus wudunya, kemudian keluar dari masjid dengan tujuan untuk salat. Tiap ia melangkah satu langkah, maka diangkatnya baginya satu derajat dan dihapuskan satu dosanya. Lalu apabila ia sholat, maka para malaikat akan terus mendoakannya. Masya Allah. Malaikat terus mendoakannya selama ia berada di tempat sholatnya. Berarti selama berada dalam masjid, pendengar. Maka selama ia tetap dalam masjid, malaikat berdoa. Allahumma gfir lahu warhamhu, ya Allah sejahterakanlah dia, rahmatilah dia, dan dia dianggap terus menerus salat selama menunggu salat. Hadis riwayat Bukhari. Maka malaikat itu pendengar makhluk yang suci. Suci dia. Doanya mustajabnya. Maka siapa yang tak ingin didoakan oleh malaikat. Namun tentunya dapat doa malaikat, jaga salat kita berjamaah di masjid. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian salat berjamaah di masjid merupakan waktu yang mustajab dalam berdoa. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjaga setiap langkah kita, langkah yang menuntun ke masjid. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Pro 1 FM.

Masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: Bersama saya Haryansyah, inilah berita selengkapnya. Selamat pagi pendengar, kami awal informasi pertama dari Provinsi Bengkulu yang ditunjuk menjadi lokasi pertama di luar Jakarta untuk peluncuran nasional program wajib halal Oktober atau WHO yang dijadwalkan berlangsung di Masjid Raya Baitul Izzah pada 1 Oktober 2026. Kepastian momentum strategis bagi jaminan legalitas produk UMKM ini disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Halal MUI Pusat, Rofiqul Umam, saat beraudiensi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni di Balai Raya Semarak Jumat kemarin. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni menyambut baik kepercayaan MUI Pusat yang memilih Bengkulu sebagai titik awal sosialisasi dan pemberlakuan program berskala nasional tersebut. Program wajib halal merupakan implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal untuk memberikan kepastian kualitas dan rasa aman bagi konsumen maupun pelaku usaha di daerah. Perum Bulog Bengkulu menyalurkan 80 hingga 100 ton beras SPHP per hari untuk menjaga ketersediaan dan kejangkauan harga beras bagi masyarakat. Laporan selengkapnya bersama Puspa Sekararum.
1: Perum Bulog Bengkulu terus memperkuat distribusi beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP untuk menjaga keterjangkauan harga beras bagi masyarakat. Langkah ini menjadi salah satu upaya preventif untuk menjaga stabilitas harga di tengah kenaikan harga beras di pasaran. Kepala Perum Bulog Bengkulu, Dodi Sarial, mengatakan distribusi beras SPHP terus dilakukan untuk memastikan pasokan tetap tersedia di masyarakat. Menurutnya, SPHP juga menjadi bentuk intervensi pemerintah agar masyarakat memiliki alternatif beras dengan harga yang lebih terjangkau. Dodi menjelaskan distribusi beras SPHP dilakukan secara rutin kepada pedagang di sejumlah wilayah di Provinsi Bengkulu. Dalam sehari, Bulog Bengkulu menyalurkan sekitar 80 hingga 100 ton beras SPHP. Distribusi ini terutama diarahkan pada pasar-pasar yang menjadi lokasi pencatatan harga oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Selain itu, penyaluran juga dilakukan hingga ke sejumlah kabupaten di Provinsi Bengkulu. Dodi mengatakan Perum Bulog juga berkoordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD terkait untuk memastikan distribusi beras SPHP berjalan optimal. Koordinasi dilakukan antara lain dengan dinas yang membidangi tanaman pangan, ketahanan pangan, serta dinas perindustrian dan perdagangan. Selain melalui distribusi rutin, Bulog bersama pemerintah daerah juga dapat melakukan gerakan pasar murah sebagai bagian dari upaya menjaga keterjangkauan harga. Berbagai langkah ini dilakukan untuk memastikan beras SPHP dapat diakses masyarakat di tengah kondisi beras yang saat ini sedang naik.
2: Iya, kalau dari Bulog sendiri kita tetap jalan ya, terus untuk memasifkan kelancaran distribusi kita SPHP, kita pastikan. Artinya pun juga sebagai bentuk preventif menetralisir harga, bentuk intervensi harga akses masyarakat untuk mendapatkan beras murah tadi. Nah tentunya dengan SPHP kita, dengan situasi kondisi harga sekarang kan gitu ya, sebagai alternatif masyarakat juga untuk mendapatkan beras murah. Kurang lebih 80, 90 sampai 100 ton kita per hari, terutama ke pasar-pasar pencatatan BPS sampai ke kabupaten-kabupaten yang ada. Nah tentu juga secara berlapis kita koordinasi kerjasama dengan dinas terkait, terutama di Kecamatan Pangan, di Perindak kan gitu kan, melaksanakan gerakan pasar murah apapun bentuknya dalam rangka untuk memastikan beras SPHP kita tadi itu semua terjangkau oleh masyarakat.
1: Bulog Bengkulu memastikan penyaluran SPHP yang terus dilakukan sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan. Dengan distribusi yang masif, beras SPHP diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk memperoleh beras dengan harga yang lebih terjangkau. Puspa Sekararum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Universitas Bengkulu berhasil mencatatkan prestasi membanggakan dengan masuk dalam jajaran top 50 perguruan tinggi di Indonesia berdasarkan pemeringkatan SCI Mego Institution Rankings atau SIR yang dalam pemeringkatan global melibatkan 10.358 institusi dunia dan 86 perguruan tinggi di Indonesia. Universitas Bengkulu sukses menempati peringkat ke-46 nasional dan peringkat ke-5.975 dunia. Rektor Universitas Bengkulu, Profesor Dr. Indra Cahyadinata mengatakan, capaian ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dan konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Universitas Bengkulu juga berhasil melesat naik 20 peringkat dari posisi ke-66 pada tahun 2025, serta meningkat dari peringkat ke-51 pada tahun 2024. Peningkatan ini didasarkan pada aspek kinerja riset, keluaran inovasi, dampak sosial terhadap

0: pencapaian SDGs dan indikator baru berupa media mentions. Generasi muda hendaknya gunakan media digital dengan bijak, dan liputan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
1: Ketua Gerakan Anti Narkoba Nasional Gan Bengkulu Yusnaini menjelaskan media digital saat ini sudah sangat dekat dengan kehidupan masyarakat termasuk kalangan anak-anak dan remaja di Bengkulu. Menurutnya perkembangan media digital dapat memberikan dampak positif maupun negatif sehingga remaja perlu bijak dalam menggunakannya. Yusnaini mengatakan kehadiran Duta Remaja Bengkulu seharusnya dapat memberikan dampak positif melalui media digital, salah satunya dengan aktif membuat dan mempublikasikan konten edukasi mengenai bahaya narkoba, upaya pencegahan, serta dampak buruk penyalahgunaan narkoba bagi generasi muda. Menurutnya penggunaan media sosial secara positif juga dapat menjadikan sarana untuk mengajak remaja lainnya menjauhi narkoba.
2: Kan didapatkan lewat hubungan di komunikasi di handphone ya, bisa COD. Semua kan pelosok-pelosok COD kan masuk. Jadi di situ mereka sangat gampang sekali mendapatkan. Dengan harga yang terjangkau ada, paket kecil, paket besar, semuanya ada.
1: Yang menambahkan para remaja di Bengkulu harus mampu memberikan warna positif dan menunjukkan berbagai prestasi, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Yusnaini mengajak remaja untuk bergabung dalam berbagai wadah dan kegiatan positif, serta menghindari pergaulan yang berisiko. Hal ini dinilai penting karena media digital dapat membawa berbagai pengaruh setiap saat, sehingga remaja perlu memiliki kemampuan untuk memilih informasi dan lingkungan pergaulan yang baik. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Pendengar, peserta pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS di Sentra Dharma Guna Bengkulu didominasi oleh kelompok rentan. Liputannya bersama Anggrit Nardianto.
3: Kepala Sentra Dharma Guna Bengkulu Hari Setiadi menyebutkan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS yang mendapatkan pelayanan di Sentra Dharma Guna Bengkulu berdasarkan hasil asesmen mayoritas berasal dari kelompok rentan. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan penanganan kesejahteraan sosial. Hari mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, jumlah penduduk Provinsi Bengkulu mencapai sekitar 2,1 juta jiwa, dengan persentase penduduk miskin sebesar 11,83%. Angka tersebut belum mencakup seluruh kelompok yang membutuhkan layanan rehabilitasi sosial, termasuk penyandang disabilitas.
4: Kalau kita lihat dari PPKS-nya di Sentra Dharma Guna Bengkulu ini, memang berdasarkan hasil asesmen itu laporannya, kalau kita lihat dari angka kemiskinan, itu kelompok rentan semua. Tapi ini belum termasuk yang rehabilitasi. Kalau seumpamanya kita lihat penduduk di Bengkulu dari jumlah kurang lebih 2,1 juta jiwa, angka kemiskinannya kan di kita dari data BPS itu 11,83%. Ini belum termasuk dari yang kelompok-kelompok yang membutuhkan rehabilitasi seperti disabilitas gitu ya. Tapi kalau lansia terlantar, lansia tunggal itu sudah termasuk nih yang 11,5%.
3: Menurut Hari, kelompok seperti lansia terlantar dan lansia tunggal telah masuk dalam kelompok penduduk miskin berdasarkan data yang digunakan. Sementara itu kelompok yang membutuhkan rehabilitasi sosial, khususnya penyandang disabilitas, belum seluruhnya tercermin dalam angka kemiskinan tersebut. Hari menambahkan, pemetaan kelompok rentan dan kelompok yang membutuhkan rehabilitasi diperlukan untuk menentukan bentuk pelayanan sosial yang sesuai. Dengan demikian, penanganan terhadap masyarakat rentan dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kondisi masing-masing kelompok. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau POSTEL 2026, Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Bengkulu akan melaksanakan upacara peringatan Hari Bakti Postal pada Minggu pagi 27 September 2026. Upacara tersebut merupakan puncak acara dalam rangkaian peringatan Hari Bakti Postal 2026 di Bengkulu. Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Bengkulu, Bawono Aji, mengatakan upacara ini dipusatkan di kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Bengkulu.
5: Tanggal 27 September 2026 bertempat di kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Bengkulu, kami melaksanakan upacara peringatan Hari Bakti Postel, dan setelah itu ada kegiatan sosial yaitu donor darah dan juga ada
6: pembagian sembako.
0: Usai pelaksanaan upacara, rangkaian peringatan Hari Bakti Postal 2026 dilanjutkan dengan kegiatan sosial berupa donor darah dan pembagian sembako. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kepedulian dan kebersamaan dalam peringatan Hari Bakti Postal 2026. Setelah 3 bulan tidak ada yang mekar, Pokdarwis Kampung Wisata Kemumu sebut akan ada bunga refleksia Kemumu yang mekar dalam 2 hari ke depan. Liputannya bersama Aisyah Dini.
7: Bunga Rafflesia Kemumu yang siap mekar kembali ditemukan di kawasan hutan Boven Lais, Kampung Wisata Kemumu, Kecamatan Armajaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Bunga ini ditemukan pada Sabtu pagi saat pengelola kampung wisata bersama kelompok sadar wisata melakukan penelusuran di kawasan hutan. Ketua Pokdarwis Kampung Wisata Kemumu, Triyono, mengatakan Rafflesia yang ditemukan saat ini belum sepenuhnya mekar. Namun kondisinya diperkirakan akan memasuki fase mekar sempurna dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Sebelumnya, selama lebih dari 3 bulan, tidak ada rafflesia yang berhasil mekar sempurna di kawasan ini. Kondisi ini diduga dipengaruhi cuaca kering dan kemarau yang melanda kawasan tersebut.
8: Dalam rentan waktu 3 bulan terakhir, itu memang ada beberapa yang mekar, cuman tidak sempurna. Dan justru dia tidak bisa mekar secara bagus, mungkin efeknya karena kemarau yang agak berkepanjangan kemarin, juga calon-calon bongol-bongol yang akan tumbuh itu pun terganggu untuk pertumbuhannya, bahkan membusuk. Harapannya dengan mekar kembali rafflesia di Kemumu, dan alhamdulillah mungkin pagi hari ini mekarnya agak lumayan bagus. Harapannya mungkin para wisatawan ya yang selama ini mungkin agak sedikit sepi ke kunjungan wisata kami, mungkin dengan mekarnya bunga yang bagus pada hari ini mungkin akan meningkatkan kunjungan wisatawan untuk kedepannya.
7: Untuk menyambut wisatawan, pengelola juga telah membenahi akses menuju lokasi bunga, mulai dari membersihkan jalur, menyiapkan tangga, hingga memasang tali pengaman, mengingat lokasi rafflesia berada di area tebing. Bagi wisatawan yang ingin melihat langsung rafflesia Kemumu diimbau untuk tidak datang sendirian. Pengelola menyediakan jasa guide yang akan mendampingi perjalanan menuju lokasi bunga. Pendampingan ini dilakukan bukan hanya untuk keselamatan pengunjung saja, namun juga untuk menjaga habitat rafflesia agar tetap terlindungi. Demikian Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan. Pendengar, Perkuatan Kerukunan Antar Umat Beragama FKUB Kabupaten Kaur melaksanakan dialog kebangsaan. Selengkapnya bersama Lili Rahman.
9: Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Kaur melaksanakan dialog kebangsaan yang diikuti tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kabupaten Kaur. Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk memperkuat komunikasi serta membangun kebersamaan dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Kaur. Ketua FKUB Kabupaten Kaur Wislan Sah menjelaskan, dialog kebangsaan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya merawat kerukunan di tengah keberagaman masyarakat. Menurutnya, kerukunan antar umat beragama perlu terus dijaga melalui komunikasi, dialog, serta sikap saling menghormati. Dalam kegiatan tersebut, para peserta diajak berdialog mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan umat beragama di Kabupaten Kaur. Dialog juga menjadi ruang untuk menyampaikan pandangan dan masukan dalam menjaga suasana kehidupan masyarakat agar tetap aman, damai, dan harmonis.
10: Kurs Forum Kerukunan Umat Beragama mengadakan dialog kebangsaan dilaksanakan selama 1 hari untuk berdialog tentang bagaimana kita merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Kaur ini.
9: Wislan Sah menjelaskan keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat penting dalam menjaga kerukunan di tengah masyarakat. Para tokoh agama diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi yang baik serta mendorong masyarakat untuk mengedepankan toleransi. Dalam kegiatan tersebut, pihaknya menghadirkan sejumlah narasumber yang memiliki peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta kerukunan masyarakat. Di antaranya, Kapolres Kaur, pihak Kejaksaan, Kepala Kesbangpol Kabupaten Kaur, serta FKUB Kabupaten dan Kaur. Melalui dialog kebangsaan ini, FKUB Kabupaten Kaur berharap terbangun pemahaman bersama mengenai pentingnya menjaga persatuan dan toleransi antar umat beragama. Perbedaan agama, suku maupun latar belakang diharapkan tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk hidup berdampingan secara harmonis. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan memberikan apresiasi kepada 6 peserta Kafilah Bengkulu Selatan yang berhasil meraih prestasi pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-37 tingkat Provinsi Bengkulu. Apresiasi tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan atas capaian sekaligus kontribusi para peserta dalam mengharumkan nama Kabupaten Bengkulu Selatan. Penyerahan reward berupa uang diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Bengkulu Selatan, Heriansyah. Untuk pemberian reward tersebut merupakan bentuk perhatian dan dukungan Kementerian Agama terhadap peserta yang telah berjuang membawa nama daerah dalam ajang MTQ tingkat provinsi. Apresiasi diharapkan dapat menjadi motivasi bagi peserta untuk terus meningkatkan kemampuan dan prestasi di bidang Al-Quran. Kali ini dari Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten atau Pop Cup, cabang olahraga pencaksilat di Kabupaten Kaur mulai dilaksanakan. Dari persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda pada November mendatang. Liputannya bersama Rohil Minata.
6: Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten atau Pop Cup cabang olahraga pencaksilat Kabupaten Kaur dilaksanakan pada Sabtu 26 September 2026. Pelaksanaan Pop Cup ini dilaksanakan di lapangan futsal Taman Bineka Kaur. Banyak para pesilat Kabupaten Kaur dari berbagai perguruan yang ada mengambil bagian dari seleksi ini. Hal ini berfungsi sebagai seleksi awal untuk menyaring atlet pelajar yang akan mewakili daerah ke jenjang yang lebih tinggi, seperti Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tingkat provinsi. Salah seorang pelatih pada perguruan silat KPSN Kaur, Buyung Khalil SPD, membenarkan adanya seleksi POP Cup untuk cabang pencak silat. Menurutnya banyak sekali pesilat-pesilat Kaur yang mengikuti kegiatan ini. Semoga dari seleksi ini dapat ditemukan anak-anak muda dengan pesilat handal yang mampu bersaing di tingkat provinsi yang rencananya akan digelar pada November 2026 mendatang.
11: Dan laksanakan seleksi POP Cup Kabupaten Kaur, cabang olahraga pencak silat. Banyak para pesilat Kabupaten Kaur yang mengikuti seleksi ini. Semoga dengan adanya seleksi ini dapat menambah ajang kegiatan positif untuk anak-anak muda Kabupaten Kaur dan bisa melahirkan pesilat-pesilat handal Kabupaten Kaur dan mampu bersaing di tingkat provinsi.
6: Seleksi ini menjadi ajang pembuktian hasil latihan keras yang telah dijalani para atlet pelajar selama beberapa bulan terakhir. Atmosfer kompetisi terasa sangat sengit karena setiap peserta menampilkan teknik kuncian dan tendangan terbaik mereka di atas matras. Setelah kompetisi ini berakhir, para atlet yang terpilih tidak bisa langsung bersantai karena mereka harus segera masuk ke pemusatan latihan daerah. Program latihan intensif tersebut akan dirancang khusus oleh tim pelatih untuk mengejar target medali di tingkat regional. Masyarakat Kaur menaruh harapan besar agar tradisi prestasi cabur pencak silat dapat terus dipertahankan pada ajang POPDA nanti. Semua pihak optimistis bahwa kontingen pencak silat Kaur mampu membawa pulang piala dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuan melaporkan.
0: Pendengar, tim nasional Indonesia sukses memetik kemenangan meyakinkan atas Singapura dengan skor akhir 2-0 dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 pada Jumat malam 25 September 2026. Tergabung dalam grup A bersama Malaysia, Bangladesh, dan Singapura, skuad Garuda tampil solid sejak menit awal dan berhasil mengamankan poin. Hasil positif ini menjadi modal berharga bagi Indonesia dalam mengarungi persaingan ketat di fase grup. Kemenangan 2 gol tanpa balas tersebut membuat Indonesia berhak mengantongi 3 poin penuh. Dalam papan klasemen sementara grup A, timnas Indonesia saat ini menempati posisi kedua tepat di bawah Malaysia yang juga telah mengumpulkan 3 poin. Indonesia hanya kalah dalam perolehan selisih gol dari skuad Harimau Malaya yang menduduki puncak klasemen sementara. Informasi ini juga menutup kebersamaan kita untuk berita daerah pagi ini. Dengan demikian informasi yang kami hadirkan untuk berita daerah pagi ini dan kami akan perbarui lagi informasi untuk Anda di berita daerah siang pukul 13 nanti. Dan dapatkan juga informasi lainnya di portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat berakhir pekan.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Perkiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda bersama kami di Pro 1 Bengkulu. Untuk kawasan Esparman, Kota Bengkulu saat ini sudah diguyur hujan deras sekali. Tapi seperti apa perkiraan cuaca untuk kota dan kabupaten seprovinsi Bengkulu hari ini di Minggu 27 September 2026? Kita simak dulu informasinya akan disampaikan oleh prakirawan Evi dari BMKG Bengkulu berikut.
2: Terima kasih, selamat pagi para pendengar seri dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Minggu 27 September 2026. Pada pagi hari, kondisi mencerah berawan, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di Kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Utara. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi mencerah berawan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Kepahiang, Rejang Lebong, dan Bengkulu Tengah. Pada malam hari, kondisi mencerah berawan. Pada dini hari, kondisi berawan. Kemudian untuk suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 98%. Serta angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 4 sampai 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 3 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano, hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, dan Kepahiang. Informasi perakiraan cuaca selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Evi BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

yang pagi minggu biasanya berolahraga di outdoor ya, luar rumah, tapi pagi ini kayaknya diguyur hujan, harus pending dulu. Dan boleh mungkin ganti aktivitasnya olahraga di rumah, atau juga mau melakukan hobinya yang lain mumpung lagi libur, atau juga pagi ini mau masak sarapan favoritnya. Wih, enak banget. Dan nanti pukul 7 kami akan update lagi informasi untuk Anda. Kita gabung dengan Pro 3 RRI. Musik informasi terus menemani Anda di Bengkulu pagi ini.

0: Eh, lihat deh sepatunya. Udah jelek begitu, masih dipakai juga.
1: Hah, pantas aja dia pendiam. Malu kali ya.
0: Udah. Jangan diajak satu kelompok, nanti malah bikin malu.
2: Kalian sadar nggak? Bagi kalian mungkin cuma bercanda, tapi bagi dia kata-kata itu menyakitkan.
3: Tidak semua luka terlihat oleh mata. Ada luka yang tumbuh dari ejekan, hinaan, dan perundungan yang dianggap sekedar candaan. Padahal setiap anak berhak belajar di lingkungan yang aman, dihargai, dan diterima tanpa rasa takut. Mari hentikan perundungan, jadilah teman yang menguatkan, bukan yang menjatuhkan.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman.
2: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban.
0: Sari berita, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat di Lapas Cibinong.